0: sepatah sehari. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis. Sihat?
0: Sihat sangat. Wah Tambi, alaga iriki ge.
1: Wah, belajar kat mana tu Cik Kis?
0: Belajar ke Tambi lah.
1: Wah, ingat eh?
0: Ingat.
1: Ni sebab baju baru lah ni.
0: Baju baru.
1: Hari pakai baju baru.
0: Oh, patut pun nampak handsome je. Okey Tambi, hari ni kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, hari ni kita akan belajar bila kita nak memuji seseorang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya dari segi kejayaan beliau, apa-apa saja dengan ringkas, hebat.
0: Hebat.
1: Ha.
0: Aha. Awesome
1: lah. Awesome macam tu. Ha. Terbaik.
0: Ha. Terbaik. Awesome, hebat. Okey, dalam bahasa Tamil?
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ha. Kita kena cakap dengan penuh semangat sebab kita nak puji orang tu punya kejayaan kan?
0: Ha-ha.
1: Kita cakap arumai.
0: Arumai.
1: Ha.
0: Kalau bagi sesuatu ke Arumi,
1: Arumi Arke, macam tu
0: Arumi Arke.
1: Hebat sangat-sangat.
0: Hebat sangat-sangat eh. Lepas ni kalau anda nak puji kawan anda, ingat perkataan yang Tambi kongsikan hari ini.
1: Betul.
0: Hebat itu Arumi.
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ah, betul.
0: Arumai. Cikgu sekarang ni arumai tak bahasa Tamil?
1: Hebat. Wow. Berbanding dengan sebelum ni, sekarang saya pun teruja, Cik Kis.
0: Wow.
1: Dah boleh buka kelas Tamil lah.
0: Sebab Cik Kis suka tengok cerita Tamil sekarang ni.
1: Oh, patutlah. Sebenarnya ramai dekat Malaysia ni tengok cerita Tamil.
0: You dah minat dah. Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

Jarafan Permata Selatan. Jam ketiga segmen Aura Permata. Masih lagi berteman dengan saya DJ Jiha ketiga ini. Macam mana dengan anda? Masih lagi tersekat dalam kesesakan lalu lintas ataupun sudah selamat tiba ataupun menuju ke destinasi yang anda tuju tu, ataupun baru nak keluar rumah, ada yang baru sampai rumah. Saya doakan agar semua perjalanan anda berjalan mengikut apa yang direncanakan. Baik, perkongsian ramalan cuaca untuk negeri Johor hari ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius. Jangan lupa untuk minum air banyak-banyak, risau nanti anda boleh terkena kelesuan haba ataupun strok haba. Ingat kalau rasa sakit, badan panas secara tiba-tiba ataupun anda sejuk padahal berada di tempat yang panas, kulit sejuk tapi anda berpeluh-peluh, pastikan anda dapatkan rawatan dengan segera. Ataupun kalau rasa panas, rasa macam mata dah mula kabur, cari kawasan teduh. Jangan kita rasa kita ni hebat kerana dapat berdiri di tengah panas dalam masa yang lama. Macam aku hebat. Hebat tak aku ni? Kan? Betul? Betul, Sofia? Malu pula dia. Baik, untuk rakan-rakan yang sedang mendengarkan ketika ini, hari ini jelajah semangat aspirasi Malaysia 2026 berada di Menara Taman Sari dengan ada DJ-DJ dari Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Ada Safi Nawawi, DJ D, DJ Lia, DJ Izzat Daim, DJ Mala, DJ Zoo, DJ C Ruby, DJ Asrul, DJ Nurulista, DJ SS, DJ Akim, DJ Yad Melati, DJ Cik Kis, DJ Pa'an, DJ Cikgu Muni, Nenta Babo dan juga Suzy. Itu antara yang akan menemani anda di Melaka. Katanya ada kereta lembu. Melaka dengan kereta lembu tak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan beca. Tapi konvoi bersama kereta lembu dan geng-geng motosikal. Sekejap lagi mungkin kita akan dapatkan maklumatnya menerusi media sosial RTM ataupun laporan daripada rakan-rakan kita. Baik, kita nak terus berhibur dengan lagu dan dengan Koi Tiwi Krama. Ada Batas Senja kita usahakan lagi. Dan juga Amin Masdi, Nur Cinta, terus dengarkan Johor FM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti diari Tok Penghulu,
1: Khabar dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.

0: 8.30 minit pagi, Amir Mazdi Nur Cinta membawa kita ke saat ini, saudara. Hari ini Jai nak kongsikan apa yang akan berlangsung untuk Sukma Johor. Hari ini akan hari ini hari terakhir Sukma untuk makluman semua. Hari ini Johor akan terlibat untuk penentuan tempat ketiga dan juga keempat acara badminton beregu. Johor akan berjumpa dengan Selangor, manakala beregu perempuan Johor akan berjumpa dengan Selangor. Beregu lelaki Johor akan berjumpa dengan Sarawak. Kedua-duanya penentuan untuk tempat ketiga dan juga tempat keempat. Manakala untuk acara silambam synchronized behind akhir berpasukan dan juga synchronized weapon akan berlangsung pada pukul 12.30 hari. Synchronized behind akan berlangsung pada pukul 10.45 minit pagi. Dengan kedudukan semasa, Johor 36 emas, 52 perak, 43 gangsa berada di tangga ke-6 di bawah Pulau Pinang. Pulau Pinang tempat ke-5, 38 emas, 54 gangsa, 54 perak, 59 gangsa. Sarawak 40 emas, 40 perak, 62 gangsa. Terengganu 41 emas, 44 perak, 35 gangsa. Manakala wilayah persekutuan tangga kedua 50 emas, 49 perak, 52 gangsa. Dan Selangor setakat ini kedudukannya tidak goyah dari awal pertandingan lagi. 97 emas, 72 perak dan juga 69 gangsa. Kita doakan yang terbaik, yang baik-baik saja untuk kontinjen negeri Johor. Terus dengarkan Johor FM. Kita ada Hening Rindu, Marsha Milan, Lagu Jiwa, Lagu Cinta dan juga Uptop Girl.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

DJ Johor datang ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Baik, Jor FM Permata Selatan. Itulah di media sosial bagaimana seorang wanita yang saiz badan dia lebih kurang macam saya, yang mendaki menara 118 tingkat mengambil masa lebih kurang 3 jam. Untuk makluman semua, pertandingan mendaki menara Merdeka 118 dikenali sebagai The IHH Sky Race. Edisi terkini yang berlangsung pada 22 dan 23 Ogos semalam mencabar peserta mendaki 118 tingkat dan 2,845 anak tangga hingga ke aras tertinggi menara kedua tertinggi di dunia ini. Wow. Melibatkan ribuan peserta dari dalam dan luar negara diiktiraf sebagai salah satu acara larian menara terbesar. Yang buat kagum kan, kalau anda tengok ada yang viral berkenaan dengan bagaimana kaki tangan menara 118 itu memberi sokongan terhadap seorang wanita yang berusaha sehabis dayanya untuk menaiki, menghabiskan pendakiannya ke tingkat yang ke 118. Tahniah diucapkan. Walaupun mengambil masa 3 jam, beliau berjaya dan mungkin juga kalau dia boleh, kenapa tidak kita? Kan Pia? Semoga berjaya. Lagi, jom nak teruskan dengan kita bacakanlah kan kiriman rakan-rakan kita ini daripada Kak Rubiah Rubi, Kampung Seri Gajah Ca'a. Salam isteri yang manis buat semua pendengar Jor FM. Untuk penduduk Kampung Seri Gajah Ca'a, buat semua saudara mara yang jauh dan dekat. Untuk Jiha, dah sarapan ke? Akak ni buat cekau dek pisang je. Cuti nak masak untuk keluarga. Cekau dek pisang pun sedap kan? Itu yang paling sedap. Izzah Hakim dari Fabulous Bukit Permai, untuk semua grup SKS, Tiga, Sina Mahadi, Wak Mak Ani, Wakna, buat semua anak-anak menantu Fika, Zila, Aizat, Kiki dan Am. Tak lupa untuk anak ibu yang berada di Miri, Syaiful Iman. Yuk layan Aura Permata katanya. Ini daripada siapa ni? Taufa. Assalamualaikum Jiha, selamat bersiaran. Katanya selamat menyambut Maulid Rasul. Ya, esok Maulid Rasul dan juga dalam bulan kemerdekaan. Salam sihat sejahtera untuk semua teman, rakan-rakan, sahabat, sedulu kelaan, semua kawan Jor FM katanya. Terima kasih. Dan juga ini dari siapa ni? Kak Disri Medan. Selamat pagi Jiha, selamat bertugas. Ucapan untuk semua pendengar Jor FM, untuk Grup SKL, selalupa untuk Kasih Ahmad, Jaimah Harambi, Ujain Razmin, Abdul Majid Pak Wan, Ismail Musa dan semua rakan-rakannya. Juga dari Ismail Musa untuk isterinya Nurhati Temu, juga sahabat pendengar setia Johor.

FM. Baik saudara, terus kita menghargai apa yang berada di depan mata kerana bila kita sudah kehilangan, kita akan merasa rindu yang terahmat dalam. Cinta ini Naufal Azrin, Jor FM, Radio Pilihan Nombor 1, Bangsa Jor.

Mungkin bahagia. Bukan mungkin tau, dia mungkir bahagia. Lagu dia dengan Hazami. Bawa kita ke pukul 9.13 minit pagi, jam keempat, segmen Aura Permata. Ya, jangan kongsikan esok umat Islam seluruh dunia akan meraikan. Mungkin esok ada sebab waktu berbeza di setiap negara. Tapi untuk kita di Malaysia, esok kita akan menyambut sambutan Maulud Nabi ataupun Maulud Rasul SAW, peringkat kebangsaan 1448 Hijrah ataupun untuk tahun 2026 akan disambut esok pada tanggal 25 Ogos 12 Rabiul Awal di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM Serdang. Anda boleh saksikan secara langsung melalui RTM TV 1 dan juga Facebook Jakim bermula pukul 9 pagi. Ayuh kita sama-sama hidupkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW dan terus menyebarkan nilai kasih sayang, persaudaraan serta akhlak mulia dalam kehidupan. Dengan tema tahun ini, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Jadi esok ramai-ramai kita duduk depan TV, kita saksikan sama-sama. Mesti best kan? Saya tak sabar. Saya tak sabar. Saya teringat kenangan ini kan, bila kita bercerita tentang menyambut Maulud Nabi kan. Waktu saya kecil-kecil lah, saya di Masjid Jamek Iskamat bersama dengan keluarga saya lah kan. Akan berharap lepas tu kita akan makan sedulang. Itu yang paling best sekali. Yang paling best sekali makan dulang. Bukan dengar ceramah. Paling best makan lain dulang. Tak, dengar ceramah tu pun best juga. Tapi yang paling best sekali itulah. Itulah. Makan dulang itulah. Gatuh makan kan. Lepas tu jangan, selalu berharap kan, janganlah ada orang lain yang makan banyak. Macam gitu. Boleh macam gitu. Baiklah, untuk itu jahat siarkan lagu ini dia dengan Kepala Rokbani, khusus untuk sama-sama kita meraihkan esok sambutan Maulud Nabi, junjungan mulia. Terus dengarkan Jera FM dari pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Fadilah Intan Dawai membawa kita ke 9.34 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Kemana, di mana saja anda berada, ke mana saja hala tuju anda, saya ucapkan supaya selamat sampai ke destinasi. Antara yang menghantarkan kiriman kepada Jiha Kak Disri Medan, dia bersama dengan Udin Din, Kak Ma dan juga Abang Ujang kita, katanya dalam perjalanan menuju ke Melaka. Boy, Melaka lah. Oh, nak pergi Melaka ni. Kata nak tengok sama-sama semangat aspirasi Malaysia tu. Yelah, kita doakan selamat sampai juga. Juga yang sedang mendengarkan dalam kenderaan ini yang memutarkan, yang memilih frekuensi kami di 101.9. Antaranya kita ada Muhammad Helmi Abdul Samad, katanya mendengarkan lagu, dia suka lagu Adik Saya Abel Sore. Adik Saya Abel je, ataupun Abel Saya Adik je. Jangan Abel Saya Adik Adik Adik Adik, tak boleh. Kalau Abel Saya Adik Adik Adik, Abel tunggu. Abel tunggu adik datang. Boy, kecek kelatan pula kita. Dan saudara, terima kasih pada anda yang memilih untuk mendengarkan Jerafan Tagiri, mana saja anda berada ketika ini. Vanakam, terima kasih yang Vanakam kan. Rumben Nandri, Vanakam bukan. Rumben Nandri, Rumben Nandri. Saya kena tanya sisi saya lah, sisi Nazan kita. Juga kiriman daripada WhatsApp ini, Kak Asmah, katanya Jiha, buat adik-beradik jauh dan dekat, juga buat warga Belitung dan Bukit Tongkat, dengan harapan semoga semuanya sehat dan ceria hendaknya. Terima kasih Jiha. Sama-sama Cik Nen, kita hantar gambar je ke, gambar mi goreng. Amba sedapnya. Ucapan untuk isteri Fadilah dan kubu Ujang Pontian, Kak Lumona dan semua pendengar Jura FM. Ike, dia kata ini bahasa Banjar. Banjar saya minta maaf kalau saya tersalah sebut Ulun Hanyar imbah sarapan mi goreng hirang ataupun mi kicap, hantaluk matak lambuk, banyak kopi kurma. Alhamdulillah udah kanyang. Tak maaf lah kalau saya salah baca. Ini lagu ini khusus untuk insan yang bernama Junaidah, Junaidah 365, Stacey Johar dan juga Hiklim. Hakikat Sebuah Cinta, Jura FM, Radio Pilihan No. 1 Mangsa Johor.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

3 malam balik apa? Dari Melaka baru sampai. Bawa apa untuk saya? Maknah bawa apa? Juga untuk Syuk. Mana Syuk kita? Kita ni Syuk katanya. Jihad, selamat pagi untuk semua rakan-rakan JKR dan Rakulai, rakan penghantar makanan, untuk Jihad yang bertugas. Juga untuk Rider katanya. Ini daripada Kak Junaidah Elias kita. Terima kasih Kak Jun. Hari-hari update saya masa apa. Kalau update siap hantar menu kan best. Saudara, pukul 10 pagi nanti kita akan dengarkan Dunia 10 pagi. Menyusul selepas itu kita ada MTH. Lagu 70, 80 dan juga 90-an akan temani anda. Tetapi InsyaAllah pada pukul 10 minit pagi kita akan bersama dengan rakan setugas DJ Hakim dari Melaka yang akan bawakan perkembangan semasa. Apa cerita semangat aspirasi Malaysia di sana kan. Baik, kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ini Three Doors Down, Kia Without You dan juga Felix Warkah berlagu Pillow. Jor FM, Radio Pilihan Nombor 1, Bangsa Johor.

pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa. Pada 24 Ogos ini, Isnin, bermula 10 pagi, kita jumpa di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan bersama para penyampai Johor FM, DJ Suzy, DJ Akim, DJ Cik Kis, DJ Nurulista dan DJ Suzy. Ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak jiran tetangga. Kita jumpa di sana, kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.
1: Ya, jangan tak datang, bermula pukul 10 pagi. Baik, seperti yang telah saya janjikan di awal tadi, untuk Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan, kita bersama dengan rakan setugas DJ Akim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Jihad.
1: Ya, DJ Akim, saya dikabarkan anda menaiki kereta lembu di sana. Dah naik belum?
2: Belum lagi.
1: Belum? Okey, bagus.
2: Baik, Jihad,
1: silakan saya. Silakan dengan laporannya.
2: Baik,
1: tu.
2: Terima kasih. Salam daripada Bandar Hilir Melaka. Saya tujukan buat semua pendengar-pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Baik, Akim nak berkongsi. Pada ketika ini memang suasananya meriah. Kami berada di bawah mercu tanda Taming Sari di Melaka ini, dan di kawasan ini memang meriah bersempena dengan semangat aspirasi Malaysia 2026. Ada lebih kurang 18 orang penyampai radio dari 3 buah negeri, di Melaka FM dan dari Negeri FM dan juga dari Johor FM. Itu kemeriahannya yang boleh kongsikan di sini. Dan selain daripada itu, di sebelah pagi ini ada beberapa ruai ataupun booth yang telah pun dibuka sejak daripada pagi tadi. Antaranya saya boleh kongsikan ada ruai daripada PTPTN, ada ruai daripada JPJ dan juga ada ruai daripada para-para penaja yang dibuka untuk menawarkan perkhidmatan kepada pengunjung. Dan meskipun Hakim boleh kongsikan, walaupun majlis perasmian ataupun pelancaran acara ini akan bermula pada pukul 2 petang nanti, tetapi di sebelah pagi ini masih banyak pengisian. Antaranya, kalau mungkin anda boleh dengarkan pada ketika ini, ada sedikit mungkin gema-gema daripada mikrofon. Itu adalah pertandingan bintang patriotik pada ketika ini yang sedang berlangsung. Dan Akim dapat ceritakan juga kemeriahannya, ramai yang dah mula beratur untuk mendaftarkan diri dalam pertandingan ini, dan pastinya ada hadiah menanti pengunjung. Dan Akim juga nak menjemput rakan-rakan yang berada di kawasan sekitar, khususnya mereka yang berada di Johor Utara itu, bolehlah singgah ke kawasan Menara Taming Sari ini untuk kita sama-sama meraihkan program kita pada hari ini. Pastinya banyak pengisian yang menarik dan juga perkhidmatan ditawarkan. Antaranya, Hakim mungkin nanti nak singgah ke ruai JPJ. Kita ada untuk menawarkan diskaun saman dan sebagainya. Ha, kita nak tengok Hakim ni ada saman ke tidak. Ha, nanti kita tengok kejap lagi. Dan mungkin Jihad kalau ada saman boleh serahkan kopi IC kepada Hakim ni, nanti Hakim cekkan ya. Nanti Hakim cekkan dekat sini. Baik, Hakim rasa itu sahaja setakat ini. Kejap lagi kita akan mulakan kita punya pertandingan bintang patriotik kita, dan kita juga akan melaporkan dari semasa ke semasa. Ada lebih kurang 8 ataupun 6 DJ Johor FM yang akan membuat kemunculan dalam radio live kejap lagi. Dan di pagi ini sampai di sini saja Hakim boleh berkongsi. Kembali kepada Jihad.
1: Hakim.
2: Ya. Yeah.
1: Saya nak tanya satu soalan kepada Hakim ni. Hakim dah berada di Melaka sejak semalam ya?
2: Ya. Yeah.
1: Apa menu dari negeri Melaka yang Hakim dah rasa setakat ini?
2: Ah, okey. Hakim nak sebut namanya tapi nampak macam tak elok je. Okey, tapi makanannya berasaskan mi yang kemudian ayat kemudiannya bermula dengan huruf B. Dia masih itulah kepada rakan-rakan yang
1: okey, saya faham.
2: Kepada rakan-rakan di Melaka yang tahu mi sedemikian, itulah menu yang Hakim rasa sangat unik di sini. Kenapa diberikan julukan mi sedemikian, Hakim tak tahu dan Hakim pun tak pasti, tetapi memang itu antara juadah yang unik lah itulah kami dapat rasai di Melaka ini.
1: Ya, makan mi tu tak apa, tapi jangan jadi macam
2: insyaAllah tidak, insyaAllah tidak.
1: Okey, semangat Aspirasi Merdeka dari Melaka. Terima kasih Hakim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Ya, itu dia Hakim. Kamai lagi duduk bawah menara Taming Sari. Oh, minta-minta dia ingatlah jalan balik Johor. Baik, terus dengarkan MTH Johor FM.

Ya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi matinya anak muda itu kerana tergelincir lidahnya.

salah ditanya apakah bakti negara untuk kamu. Tetapi tanyalah apakah

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.

sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa. Pada 24 Ogos ini, Isnin, bermula 10 pagi, kita jumpa di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan bersama para penyampai Johor FM, DJ Suzy, DJ Akim, DJ Cik Kis, DJ Nurul Lista dan DJ Suzy. Ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak jiran tetangga. Kita jumpa di sana, kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Jor FM Permata Selatan, saudara rasa ketika nanti saya akan bawakan pendengaran anda bersama dengan rakan setugas kita bersama dengan aspirasi, semangat aspirasi merdeka dari Melaka katanya naik kereta kuda pergi ke Johor. Bilalah nak sampai itu tak sampai-sampai. Itu namanya pantun tak kena. Baiklah saudara terus dengarkan Jor FM.
1: DJ Johor datang ke Melaka. Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Baik, kita bersama dengan Nurul
1: yang memberi laluan kepada saya di Benar Tamis hari ini sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okey, kita tahu dah bermula pukul 9 pagi tadi dan sampai sekarang dan masih lagi berlangsung pertandingan nyanyian lagu patriotik, okey, di Menara Tamis hari ini. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut apa yang berlaku di sini, saya nak bersama dengan tetamu yang dapat bersama dengan saya dan juga orang kuat sempena dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026, iaitu bersama dengan Encik Kamal bin Rosli, merupakan pengarah bahagian pemasaran dan juga promosi. Assalamualaikum, Cik Kamal.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat ya?
2: Sihat. Dah lama tak jumpa.
1: Dah lama tak jumpa. Tahun lepas lah. Tahun lepas kita lain. Dengan tajuk yang lain. Tapi tahun ni lebih semangat kita.
2: Betul.
1: Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okey, kita nak cerita sikit lah berkaitan dengan program yang berlangsung pada ini. Bagaimana dengan penaja kali ni sempena dengan Semangat Aspirasi Malaysia? Kalau sebelum ni lain. Tahun ni lain. Macam mana?
2: Dia sebenarnya tiap tahun kita buat lain-lain.
1: Okay.
2: Kita tak sama. Kita asingkan di antara jelajah Ramadan dan jelajah aspirasi dua-dua lain.
1: Yeah.
2: So pada tahun ni alhamdulillah kita ramai penaja pada tahun ni. Saya rasa ada dekat 14 penaja.
1: Okay.
2: Dan terlebih dulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan penaja kami, Tibet, Yos, Himalaya.
1: Yeah.
2: Kita juga ada daripada Nestle, Hotel Sri Malaysia, Your Mobile yang bawa kereta EV.
1: Yeah.
2: So kita ada 5 kereta EV yang bawa kita sampai ke sini. Lepas tu kita ada QSR brand. QSR brand tu daripada Johor tu.
1: Okey, betul.
2: So dia ada KFC dengan pizza.
1: Okey.
2: Lepas tu kita ada Yayasan Prihatin. Yayasan Prihatin dia bersama dengan kita semasa program World Cup hari tu dekat Dataran Merdeka. Seperti biasa kita ada PTPTN dan kita ada Jabatan Penjara juga kita ada. Chicken Rice Shop. Chicken Rice Shop ni pertama kali dia bersama dengan kita. Kita ada makanan percuma. Okey, lepas tu kita ada AADK, kita ada JPJ. JPJ daripada tahun lepas dia bersama dengan kita, tapi kali ni special, dia akan bagi kalau tak salah 10 ke 20 helmet. Kita tukar helmet, helmet lama kepada helmet baru. So dalam masa sama kita ada PDRM, PDRM banyak tolong kita. So jadi semalam kita dah buat pelancaran di pusat kraft orang asli dekat Sungai Bumbum, Pulau Keri. So daripada sana kita berlepas ke Melaka. Berlepas beramai-ramai dengan KTAV. So kita sampailah petang semalam kat Melaka. Tapi the best part kan Nurul, saya pernah tengok satu viral dekat TikTok. Kuci leleh Patah Puteri. Semalam sempat pergi. So dapatlah merasa dengan kawan-kawan tu. Sedap.
1: Okey, dan sebenarnya kalau kita lihat tahun ni berbeza dengan tahun-tahun yang lain. Dan sebenarnya dah lama kita tak bergabung untuk zon selatan. Betul. Maksudnya Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan dah lama tak bergabung. Dan saya rasa kali ni Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni lain dari yang lain. Apa sebenarnya yang dibawakan Cik Kamal sendiri selaku pegawai pemasaran? Dia bawakan kelainan untuk tahun ni berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
2: Okey. Kita sebenarnya dah berbincang dengan bahagian radio sebab ownership untuk program ni adalah radio. Pemasaran kita hanya membantu dari segi penadiaan dan juga lokasi apa tu semua. So bila kita berbincang, kita rasa pada tahun ni better kita combinekan setiap zon, jadi dia lebih meriah. So kalau dulu kita pergi daripada satu hari ke satu hari apa ni semua, jadi perjalanan tu agak-agak lama sikit kan. Kalau Nurul, kalau kita tengok, yalah, daripada kita daripada tengah, kita pergi selatan, lepas tu pergi patah timur, jauh. So kali ni kita gabungkan semua sekali supaya perjalanan tu pendek dan dalam masa yang sama semua DJ berkumpul satu tempat. So itu yang kita rancang pada tahun ni. Dan dalam masa yang sama untuk tahun ni kita nak bagi appreciation kepada frontliner. Kita nak bagilah pada anggota keselamatan yang menjaga keselamatan kita. Jadi kelainan pada tahun ni kita fokus kepada anggota keselamatan. So kalau kita tengok berbeza dengan tahun lepas, tahun lepas kita banyak pergi ke sekolah, kita buat CSR kat sekolah, tapi tahun ni memang beza. So kita fokus kepada satu je.
1: Okey, kalau kita lihat pun ramai juga antara pendengar-pendengar macam dari Johor sendiri kan. Ada pendengar dari Johor FM datang kat sini sebab dia kata dia nak jumpa DJ-DJ ataupun penyampai-penyampai di tiga negeri. Saya rasa ni walaupun lain daripada yang lain, walaupun kita nampak pendekatannya macam singkat tapi sampai. Ini yang kita nak sebenarnya.
2: Ini macam ni Nurul, kalau kita buat satu tempat, satu tempat you akan kenal DJ tu je. So tapi kalau kita macam Melaka, the center dekat dengan Negeri Sembilan, dekat dengan Johor. Jadi semua DJ kita kumpul ke satu tempat. So nak berkenalan, nak berjumpa, inilah masanya. So Nurul, berapa orang daripada Johor?
1: Kita ada 6 orang.
2: So DJ Johor pun dah 6 orang. Negeri Sembilan saya tak parti berapa orang?
1: Bismillah ada 3 orang.
2: Wow.
1: Okey, Melaka ada berapa orang? Saya rasa
2: Melaka. Rasa semua kot Melaka.
1: Betul lah, Melaka semua yang, kan? Tak, yang tak bertugas semua datang.
2: Ya. Yeah. Itulah, jadi semua orang boleh berjumpa dengan DJ-DJ terkenal kita sebab okay. DJ ATM ni memang bagus sebenarnya.
1: Okey, boleh ke orang ramai seterai setiap program terutamanya macam semangat aspirasi Malaysia ni? Macam kita akan pergi jelajah, macam sekarang ni kita di zon selatan. Lepas ni kami akan pergi ke zon tengah, betul?
2: Lepas ni kita ke Pahang.
1: Ke Pahang. Maksudnya orang-orang ramai boleh terlibat samalah.
2: Boleh, tak ada masalah. Sebab kalau datang kat sini pun kita ada gerai pameran, kita ada daripada Himalaya, kita daripada TVET ada. Lepas tu kita ada pemeriksaan kesihatan, PTPN pun ada. So PTPTN ni normally dia akan promote lah produk-produk SPN dia. So jadi orang ramai boleh datang. Lepas tu kita ada quiz, kita ada barangan percuma. So siapa yang datang, kita ada sediakan 1,000 barangan Himalaya. So kalau datang boleh ambil lah.
1: Boleh ambil lah. Memang ambil. Memang cara
2: memang kita nak bagikan. So datang lah. Sebab dalam kotak tu, dalam apa nama, paper bag tu, dia ada macam-macam dalam tu. So kalau tak sempat datang pagi, boleh datang petang. Kita akan tutup dalam pukul 6. Lebih kurang pukul 6.
1: Sebab kalau kita tahu Himalaya pun lebih kepada kesihatan lah.
2: Ini
1: produk-produk kesihatan. Jadi boleh datang sini untuk ambil lebih kurang 1,500. Berapa
2: 1,000 kita 1, sediakan.
1: Ui, banyak. 1,000 kan.
2: Lepas tu siapa yang cepat akan dapat KFC. KFC ada. Okay. Lepas tu sekarang ni kita nak giveaway untuk Chicken Rice Shop.
1: Okey, ini pun cara percuma diberikan.
2: Kita bagi.
1: Jadi memang ini memang bukan saja untuk penyampai-penyampai, bukan saja untuk stesen radio. Kalau macam tadi Cik Kamal kata nak perkenalkan stesen-stesen radio, tapi sebenarnya tidak, untuk orang ramai pun boleh terlibat sama apa yang kami berikan. Ini adalah perkhidmatan yang diberikan. Selain daripada penyiaran, info kami berikan dapat bersama dengan penyampai-penyampai dan juga kru-kru dari 3 stesen untuk zon selatan, juga bersama dengan penaja-penaja yang terlibat sama seperti dengan aspirasi semangat aspirasi Malaysia 2026. Okey, yang terakhir Cik Ahmad, lokasi terakhir dan berapa lama perjalanan untuk semangat aspirasi Malaysia bagi tahun 2026?
2: So pada kali ini kita tak lama sangat. Kita bermula daripada hari semalam dan kita akan berakhir pada hari Ahad nanti. So jadi selepas ni besok kita akan berangkat ke Pahang. Kita akan buat di UTC Pahang. Ada program dengan sekolah. Lepas tu kita buat program dekat UTC. Pagi ni sekolah buat CSR. Selepas habis je Pahang, kita terus ke Perak. Perak pada 29 bulan kita akan buat CSR dengan Bomba. Dekat kawasan Bomba. Selepas tu kita akan ke Dataran Meru. Kat situ kita akan buat collaboration dengan Tourism Perak untuk bersekali. Kat situlah last kemuncak kita. Pada 30 hari bulan kita akan ada majlis penutup.
1: Majlis penutup. Okey, harapan Cik Kamal sendirilah selaku pengarah bahagian pemasaran juga promosi sebenarnya dengan aspirasi semangat aspirasi Malaysia 2026 ni Cik Kamal.
2: So seperti yang kita buat pada semalam, saya nampak ramai orang datang. Macam dekat Pulau Keri tu kita buat ramai. So saya sebenarnya bukan apa, inilah satu-satunya negara kita. Jadi sama-samalah kita menyemarakkan lagi kemerdekaan kita. Dan kita letak nilai jati diri kita dalam dalam diri kita. Supaya benda ni dapat diwarisi oleh generasi akan datang. So itulah sebenarnya kenapa kita adakan benda ni. Supaya kita nak orang ramai melihat sebenarnya pentingnya jati diri kita. So itu yang kita nak lah. That's why kita ada, tiap-tiap tahun kita akan buat. Tak pernah miss.
1: Walaupun pendekatan lain, berbeza. Kita akan cuba buat yang terbaik untuk mendekatkan pendengar-pendengar dan juga semua yang menonton-menonton di RTM. Kita di RTM TV pun ada juga yang boleh menonton kita, betul Cik Kamal? Ini adalah semuanya untuk anda. Okey, walaupun programnya macam hari ni satu hari je, tapi semua ada padat. JPJ pun ada, ada JPJ Mobile, semua adalah. Penaja-penaja kita pun semua ada kat sini. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk bersama dengan kami di Menara Tamin Sari selama satu hari sehingga jam 6 petang nanti. Ada hadiah juga kami sediakan untuk anda daripada penaja-penaja kita. Saya rasa itu saja kita nak berehat seketika. Kalau di Melaka kita ada DJ Ain, di Johor kita ada DJ Jiha. Kita berehat seketika.
3: Okey, baik, kita berehat seketika. Kita nak lain sebuah lagu dari Kendrick Lamar dan juga SZA, All The Stars, khas untuk anda.

0: DJ Johor akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut pula kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Antara yang menarik menanti anda, DJ Corner Melaka FM bersama Johor FM dan Negeri FM. Kita kekarkan Dataran Menara Taming Sari dengan muzik dan kemeriahan. Ada pertandingan bintang patriotik. Siapa tahu, mungkin anda bintang patriotik yang kita cari. Nak lebih selamat di jalan raya? Jom dengarkan ceramah keselamatan jalan raya oleh JPJ Melaka. Kesihatan pun jangan lupa. Ada pemeriksaan kesihatan untuk anda dan keluarga. Nak nostalgia permainan zaman dulu? Cuba permainan batu seremban. Dan yang paling memudahkan, ada kaunter pembayaran saman serta urusan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ Melaka. Ada juga pameran dan jualan daripada para penaja dengan pelbagai tarikan untuk anda. Dan tunggu, ada gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Memang lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, pasukan pemotoran juga akan turut memeriahkan program. Jadi, tandakan tarikh anda 24 Ogos 2026, Isnin jam 10 pagi di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Aku kehilanganmu Frankis Kapitan. Bawa kita ke 11.47 minit pagi. Masih lagi bertemankan Jiha untuk segmen Aura Permata jam terakhir ketika ini. Dan terima kasih kepada anda, tak kira di mana juga anda berada, yang memilih untuk mendengarkan kami, baik menerusi 3 frekuensi ataupun menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kalau 3 frekuensi apa dia? 101.9, 105.3 dan juga 92.1. Dan esok merupakan hari cuti umum, dan kita di Malaysia akan meraihkan majlis sambutan Maulidur Rasul Nabi Muhammad SAW. Hari esok tanggal 25 Ogos 12 Rabiul Awal, kita meraihkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Daripada saya, Wanar Wajah Mustafa, terus kita mudahkan tugasan online. InsyaAllah tugasan kita turut dipermudahkan. Dan yang paling penting sekali, semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Dan yang terakhir ini, ucapan istimewa untuk insan tersayang Encik Firdaus Fazil. Ucapan khas untuk beliau, selamat ulang tahun kelahiran, semoga terus diberikan keimanan, terus dipermudahkan segala urusan dan terus bahagia bersama dengan keluarga tersayang. Semoga yang baik-baik saja untuk beliau dan juga untuk anda semua. Daripada saya, Wanda Wajih Mustafa, insyaAllah kita akan bersua lagi untuk itu. Assalamualaikum dan jaga diri, okey. Acik dan juga Nana, memang berkasih juga. I'll be missing you, Jura FM, Radio Pilihan Bersatu Bangsa Johor. Selepas ini bertemankan DJ Lin Jowo, Jura FM.

cerahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan, kibarkan jalur gemilang biar seluruh dunia tahu kita bangga menjadi rakyat Malaysia.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini, ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.

Baik, itu tadi Aisyah Redno, lagu yang bertajuk Samudra, baru saja menghiburkan anda untuk hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Johor kepada semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Apa khabar hari ini? Sihat ke hidup? Semoga sentiasa berada dalam keadaan sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan aktiviti harian. Baik, untuk hari ini bersama saya Lin Chowo dalam segmen Variasi Permata yang akan menemani anda untuk hari ini, Isnin 24 Ogos 2026. Dan Lin juga nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana terus mendengarkan Johor FM untuk hari ini. Sama ada yang berada di rumah ke, yang berada di kampus, di sekolah, bengkel, kedai, mahupun yang sedang memandu di jalan raya. Walau di mana juga anda berada, semoga hari anda berjalan dengan lancar, Lin doakan insyaAllah. Baik, untuk hari ini bercakap tentang cuaca. Untuk hari ini, keadaan di kebanyakan kawasan sekitar Johor kelihatan agak baik walaupun terdapat kawasan yang mendung dan berpotensi menerima hujan pada sebelah petang nanti. Jadi, jangan lupa bawa payung ataupun bersedia dengan perancangan perjalanan anda. Cuaca tidak menentu, memerlukan kita sentiasa peka dan juga sentiasa bersedia. Baik, kepada pengguna jalan raya, pastikan anda memandu dengan cermat dan sentiasa menjaga jarak selamat dengan keadaan dan juga dengan kenderaan lain. Jika anda sedang berdepan dengan trafik yang agak perlahan tu, apa kata gunakan masa ni untuk bertenang kan dan memandu secara berhemah. Keselamatan adalah keutamaan kita, dan setiap perjalanan yang selamat adalah hadiah paling istimewa dan berharga buat keluarga yang menanti di rumah. Baik, kepada anda, sebelum kita teruskan dengan pengisian seterusnya dengan lagu selepas ini daripada Hakim dan Stacey, Ritma dan Rima, Lin juga ingin orang kata berkongsikan selepas ini beberapa lagi program dan juga laporan daripada rakan-rakan setugas yang sekarang ini berada di Melaka. Jangan biarkan kegagalan semalam menghalang usaha hari ini, dan setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Dan semoga kata-kata yang dikongsikan ini dapat memberi sedikit suntikan semangat untuk kita memulakan minggu yang baru. Walaupun orang kata hari Senin adalah Mondays Blues. Janganlah macam gitu kan. Apa kata kita sentiasa mengambil sikap positif dan yakin. Teruskan bersama saya Lin Chowo dalam segmen Variasi hanya di Johor FM Permata Selatan, dan yang pastinya kepada anda kekal ceria, kekal positif dan semoga segala urusan anda dipermudahkan untuk hari ini.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Jom sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa. Pada 24 Ogos ini, Isnin, bermula 10 pagi, kita jumpa di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan bersama para penyampai Johor FM, DJ Suzy, DJ Akim, DJ Cik Kis, DJ Nurulista dan DJ Suzy. Ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak jiran tetangga. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.
2: Juga di Johor FM juga dapat kedengaran waktu ini.
3: Baik, saya serahkanlah keceriaan itu kepada Cik Kis sekarang ni. Silakan Cik Kis.
2: Ya, baik. Terima kasih DJ Nana. Baik, kalau kita sebut semangat merdeka, bukan sekadar untuk kita nak kibarkan calon gemilang atau kita nak dengarkan lagu-lagu patriotik, tapi sebenarnya semangat itu kita bawakan turun padang untuk kita berkongsi bersama dengan masyarakat. Dan hari ini semangat itu sampai ke negeri Melaka, Bandaraya bersejarah menerusi Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang membawa tema Satu Suara, Satu Jiwa. Dan RTM Melaka menjadi tuan rumah bagi Jelajah Zon Selatan yang menghimpunkan gabungan 3 stesen radio RTM di Zon Selatan, Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM dalam sebuah program yang penuh pengisian dan juga kemasyarakatan dan juga semangat patriotik. Berlatar belakangkan Menara Taming Sari waktu ini. Dan ini sebenarnya membuka ruang untuk kita RTM sebenarnya mendekati dan juga menyantuni komuniti bersama-sama menyemarakkan semangat bulan kebangsaan. Dan bersama-sama dengan Cik Kis waktu ini, kita bersama dengan pengarah penyiaran Melaka, Puan Siti Norbaini. Assalamualaikum Puan.
4: Waalaikumsalam Kis. Apa khabar?
2: Alhamdulillah. Seronok saya hari ini bersama-sama dengan rakan-rakan kita di tiga stesen hari ini bergabung ya Puan.
4: Saya lagi lama bersama hati kerana dua adik-beradik saya di Zon Selatan, iaitu DJ-DJ dari Negeri FM dan juga Johor FM turut sama memeriahkan Semangat Aspirasi Malaysia yang kita adakan betul-betul di depan pekarangan Menara Taming Sari.
2: Betul kan? Baik, Puan, Melaka sebagai tuan rumah untuk Zon Selatan untuk program kita hari ini Semangat Aspirasi Malaysia. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan untuk para pendengar apa sebenarnya yang menarik dan juga keistimewaan yang dibawakan untuk tahun ini. Silakan.
4: Sebenarnya banyak yang menarik yang berlaku di Menara Taming Sari hari ini tau. Sekarang ini saja tengah berlangsung pertandingan bintang patriotik Melaka FM yang mana kita dah ada lebih kurang 15 penyertaan. Sekarang ni pun dah peserta ke 11 ke 12 macam itulah.
2: Cuma waktu ni kalau kedengarannya bukan peserta. Ini waktu sekarang ni DJ-DJ bernyanyi.
4: Dah kenapa ni ngomong kat depan tu?
2: Betul. Sekarang ni mungkin selingan anda dapat dengarkan DJ-DJ ni pantang dapat mic. Dengar tu.
4: Ya. Selain daripada pantang dapat mic sebenarnya Kis, diorang ni jarang berjumpa sesama adik-beradik lain.
2: Betul.
4: Sebablah bila anda semua berada di dataran Menara Taming Sari ini, anda akan dapat saksikan betapa meriahnya DJ-DJ ketiga-tiga negeri ini berjumpa. Dan hari ini kita semarakkan semangat patriotik. Dan kita berada di sekitar kawasan Menara Taming Sari ini. Banyak sebenarnya benda-benda yang ada kat sini tau Kis. Kita ada ada pempamer. Kita ada pempamer dari PTN. Kita ada penaja dari TVET. Kita ada Chicken Rice Shop. Dan kita ada ramailah rakan-rakan strategik yang ada bersama dalam program ini. Selain daripada PTN tadi, kita ada Himalaya, kita ada PDRM, AADK, Jabatan Penjara, JPJ, Nestle, Yayasan Prihatin, Water Stream Malaysia, dan ramai lagi sebenarnya.
2: Ya, betul. Memang banyak. Dan sebenarnya ada, kalau anda datang kat sini kan, contohnya ke PTN tu, kita boleh check manalah tahu ada baki hutan PTN kan.
4: Baki satu hal. Untuk siapa yang telah berumah tangga dan ada anak, sebaik-baiknya buka lah simpanan pelajaran untuk anak-anak dari dia kecil lagi.
2: Betul.
4: Dekat sini semua ada. Anda boleh bayar saman, boleh check saman, boleh jumpa dengan kaunter JPJ, apatah lagi dengan kaunter-kaunter pempamer kita yang ada. Boleh katakan semua urusan boleh selesai dekat sini lah.
2: Betul. Semua kami bawakan untuk anda kat sini. Itu anda kena hadir kat sini, turun ramai-ramai hari ini ke dataran Taming Sari untuk bersama-sama dengan kita. Okey Puan, untuk acara kemuncak kita pada petang ini, merupakan acara untuk perasmian. Mungkin Puan boleh kongsikan bersama dengan para pendengar lah apa yang akan berlakunya petang ini.
4: Hari ini kita akan menerima konvoi lebih kurang 50 kenderaan bermotor yang akan bertolak dari Air Keruh, yang mana mereka terdiri daripada gabungan Melaka Bikers, GMB, Kelab Melaka Lady Bikers, MLB, dan Marshall Melaka, yang turut sama-sama memeriahkan jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan ini. Beramai-ramai akan datang ke Menara Taming Sari. Jadi kawasan ini nanti akan meriah dengan motor-motor berkuasa tinggi.
2: Nak tengok kena hadir lah petang ni. Kita bermula pukul 2 petang ni kan.
4: Dan kita ada sesuatu yang istimewa sebenarnya di Melaka ni, Kis.
2: Apa dia?
4: Selalu orang cakap kereta lembu dari Melaka. Tapi sekarang kita tak beca. Kereta lembu ni dia dah adalah juga, tapi tak banyak.
2: Tak banyak kan?
4: Istimewanya hari ini sebagai gimmick, kita bawakan kereta lembu yang tradisional. Betul-betul lah. Salah satu antara daya tarikan untuk program Zon Selatan Semangat Aspirasi Malaysia ini. Jadi datang ramai-ramai. Kalau siapa-siapa yang tak pernah tengok kereta lembu dari dekat, nak ambil gambar dengan kereta lembu, nak naik Menara Taming Sari, nak berjumpa dengan DJ-DJ, terutamanya DJ Kiss ni dari Johor FM. Semua yang mendengar siaran kami sama ada di Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, datanglah beramai-ramai. Dan yang mendengar di RTM Klik, yang berada di Kuala Lumpur, Sempadan, sempat lagi nak turun.
2: Betul.
4: Kami sampai 6.30 petang.
2: Ya, kami berada kat sini sampai petang untuk anda sempat lagi untuk sama-sama kita turun ke hari ini ke Semangat Aspirasi Malaysia. Okey Puan, pada pendapat Puan lah kan, sejauh manalah pentingnya lah program seperti ini untuk yang kita menghimpunkan gabungan stesen RTM ni untuk sama-sama kita turun padang, untuk kita orang kata lebih dekat bertemu dengan para pendengar.
4: Sebenarnya kan peranan kita sebagai penyiar, terutamanya penyiar stesen negeri, bukan sekadar kita memberi maklumat dalam konti tau. Kita kena betul-betul menyantuni pendengar kita. Betul. Kerana kita ni bersifat ever local. Dan kita pula berkongsi pendengar, Kis. Ada yang mendengar Melaka FM, pendengar kami bukan saja dalam kalangan yang berada dalam negeri Melaka. Kita ada juga pendengar dari Johor, Sembilan, Sempadan. Malah kami ada pendengar dari Sabah, Sarawak dan seluruh dunia, boleh dikatakan macam
2: betul.
4: Tu. Jadi pentingnya bila kita buat program seumpama macam ini, pendengar-pendengar yang naklah berjumpa dengan DJ-DJ kesayangan mereka, yang nak mengikuti program yang diajukan oleh stesen. Kerana setiap kali kita buat program macam ni, dia datang dengan satu pasukan yang sangat besar, satu hal. Dan anda tidak akan balik dengan tangan kosong.
2: Itu yang penting.
4: Sini ada macam-macam cendermata yang
2: disediakan oleh penaja kami.
4: Himalaya kalau tak silap saya menyediakan hampir 1,000 goodies pack untuk pengunjung-pengunjung yang hadir ke tapak Semangat Aspirasi Malaysia kita pada hari ini.
2: Betul. Best tak best? Jadi anda boleh datang, waktu ini pun dah boleh datang, atau petang ini kita bermula 2 hingga pukul 6 petang. Dan saya juga nak mengucapkan tahniahlah kepada Puan Siti Rabani, pengarah RTM Melaka, dan juga semua tim RTM Melaka yang bertungkus lumus untuk menjabarkan program kita, untuk melaksanakan program kita pada pagi ini dengan penuh semangat dan juga berjalan lancar daripada pagi sampai ke petang program kita.
4: Alhamdulillah, saya rasa apa juga kesan yang diberikanlah sama ada dari stesen negeri sendiri ataupun daripada ibu pejabat, semua DJ sangat bersemangat dan sangat berdedikasi dalam melaksanakan program. Tambahan pula, program kali ini melibatkan penglibatan zone, yang mana kita tiga adik-adik lah bekerja sama. Jadi dia punya sinergi itu lebih tau. Selain daripada sinerginya lebih, DJ-nya pun lebih, guys.
2: Dia lagi lebih semangat.
4: Lagi semangat. Jadi anda bukan saja boleh jumpa DJ Melaka FM, kita ada DJ Akim dekat sini, DJ Selfies, DJ Nurulista. Selain daripada DJ Kiss sendiri, sebab Johor FM dihantar lebih kurang 6 DJ.
2: 6 DJ yang kami turun tau.
4: Tiga DJ lebih kurang, dari FM. Kita ada DJ yang terbabu, kita ada DJ Zoo, dan kita ada DJ Pa'an dekat sini. Jadi anda datang ramai-ramai, kami tunggu anda di sini, dan anda takkan balik dengan tangan kosong.
2: Itu yang best, okay, baik. Terima kasih Puan untuk pengurusannya. Jadi untuk anda semua, ayuh semua, kita semarakkan dan sama-sama datang ke Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan. Masih lagi berlangsung di Menara Taming Sari dan acara kemuncaknya pada petang ini. Baik, saya kira itu sahaja untuk perkongsian saya waktu ini. Kita kembali kepada DJ Nana di Melaka FM dan juga siaran kami di Johor FM bersama dengan DJ Lin. Silakan.
3: Ya, terima kasih.
1: Jom sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa. Pada 24 Ogos ini, Isnin, bermula 10 pagi, kita jumpa di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan bersama para penyampai Johor FM, DJ Suzy, DJ Akim, DJ Cik Kis, DJ Nurulista dan DJ Suzy. Ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak jiran tetangga. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

Jala. Para kenah kamu. Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa. Pada 24 Ogos ini, Isnin, bermula 10 pagi, kita jumpa di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan bersama para penyampai Johor FM, DJ Suzy, DJ Akim, DJ Cik Kis, DJ Nurulista dan DJ Suzy. Ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak jiran tetangga. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah

0: Sari. Jangan tak datang.
1: Baik, sebenarnya dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Menara Taming Sari Melaka. Dan kalau tadi kita telah pun bersama dengan Cik Kis, sekarang ni kita bersama dengan DJ D pula. Wah, dia tinggal je kita seorang-seorang ni dekat konti, sampailah hati. Assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ ni Jawa kena tinggal awak
1: Sedih kita. Mentang-mentang awak hari ni nak pergi tempat tinggi, awak lupa ke kita ya?
2: Memanglah seronok awak kita kat sini. Tak apalah, nanti lain kali kita bawa lah awak ya.
1: Jadi kita nak tanya, apa ceritanya pula kali ni awak nak bawakan? Kalau tadi kita dah dengar daripada Cik Kis, meriah gitu kan suasana. Lepas tu Suzy pula cakap kat kita, kat sana panas terik, dia kata gentong gitu ha.
2: Alhamdulillah panas terik cuaca, nasib baik berangin kat sini. Lega lah sikit kita kan. Ini kita nak temu ramah lah dengan kata orang bos. Bos besar Taming Sari.
1: Lepas ni kita pergi sana, mungkin kita dapat diskaun kan Di kan?
2: Mana dah tahu kot dapat diskaun kan? Naik lain kali cuma isi keluarga. Mana dah tahu.
1: Baik.
2: Nampak dia dah masuk.
3: Walaupun saya tak lihat siapa yang berkata, tapi saya ini antara pengunjung yang teruja. Apabila akan sampai ke Menara Taming Sari, mesti dia nak naik.
2: Mestilah.
3: Soal diskaun tak diskaun tu, itu pun soal kedua. Yang penting datang ke negeri Melaka. Macam mana dekat Melaka?
1: Silakan.
3: Ada lagi Melaka.
2: Itu dia Lee Johor. Okey, nak cakap sikit lah ni Din.
1: Silakan Andy.
2: Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu dia tadi rakan tugas kita yang berada di Johor FM Permata Selatan, Lim Jawa. Apa pun terima kasih kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk mencelah sedikit lah kan, berkenaan dengan Menara Taming Sari ini. Okey, bersama dengan saya ketika ini tetamu khas kita iaitu Encik Nur Azlan Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Melaka Taming Sari Berhad. Okey, ini dia. Assalamualaikum Encik Azlan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Menara Taming Sari semua.
2: Itu je tadi ya Encik Azlan kita. Apapun, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita kali ini. Seketika kita nak berkongsilah seber sedikit berkenaan dengan Taming Sari yang berada di Melaka ini, menara ni memang kita tahu kalau setiap kali kita datang ke Melaka memang teruja lah kan. Inilah antara tempat yang disebut-sebut oleh pelancong, pengunjung kita, tak kiralah dari dalam dan juga luar negara, betul tak?
3: Betul.
2: Okay, kita nak tanyalah apa-apa perasaan apabila Taming Sari ni dipilih sebagai lokasi pelepasan untuk program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 untuk tahun ini.
3: Pertamanya DJD, selamat datang ke Menara Taming Sari bersama-sama dengan kru Radio Show FM. Dan saya rasa ini bukanlah kehadiran yang pertama bagian daripada kita. Mungkin kali yang kedua ataupun kali ketiga. Tapi hari ini masing-masing mempunyai tugas yang besar.
2: Betul.
3: Perasaan kami, Melaka di mana segalanya bermula lah. Kalau dekat Melaka ni dikatakan sejarahnya bermula, begitu juga kami dekat sini. Apabila mendengar semangat aspirasi Malaysia akan dilepaskan daripada zon selatan untuk bergerak ke zon timur, kita antara yang paling teruja. Pasal apa? Memilih lokasi yang ikonik tempat kami ni, satu yang tepat kerana kita dalam mood bercuti.
2: Betul.
3: Minggu depan kan nak pergi sekolah. Jadi kalau hari ni kita dah membuat tahibahan bersama-sama dengan semua pengunjung yang berada di dalam radio frekuensi yang mana Radio Johor boleh sampai, Radio Melaka FM boleh sampai, Radio Negeri Sembilan boleh sampai. Percaya-percaya untuk cuti bulan sekolah ni akan ada impak daripada pengunjung ataupun daripada geografi yang tiga tempat ni tadi.
2: Ya, itu dia tadi. Pengunjung tiga tempat. Kita zon selatan lah.
3: Zon selatan.
2: Okey, selepas ni apa aktiviti yang sediakan di sini?
3: Untuk hari ini saja, kalau untuk hari ini bersama dengan Smart Aspirasi Malaysia, kita kemuncaknya, saya sebut kemuncak pasal apa, kalau cerita yang panjang ni sekarang, saya bermula daripada pagi tadi. Daripada pagi tadi, tak silap saya, ada bintang patriotik sedang berkumandang, melibatkan hampir 100 peserta yang cukup menggalakkan, dan sampai selesai saya rasa dekat luar sana dengan juri penjurian dengan lagu yang dibawa lagi patriotik. Itu yang pasal yang pertama saya rasa. Dan seterusnya ada ketibaan konvoi yang akan tiba daripada zon tengah akan sampai ke zon selatan. Dan selepas itu ada juga pengesian seperti program penyampaian hadiah untuk pemenang kemuncak.

0: bersama dengan cik petani artis.
1: Afiq Syazwan tu dia memang menarik lah untuk pengunjung kita yang mana hadir pada hari ini. Okey, selain daripada itu, waktu operasi dan masa operasinya tu sekitar pukul berapa tu?
0: Untuk hari-hari cuti sebegini, kita memang beroperasi daripada jam 9 pagi hingga pukul 11 malam setiap hari. Okay. Itu untuk hari cuti dan kelepasan am. Namun kalau pada hari-hari biasa, kita beroperasi 9 pagi hingga jam 10 malam.
1: Hingga 10 malam saja. Jadi dia lebih 1 jam saja bila hari istimewa.
0: Kadang-kadang dia pukul 11 pun masih ada lagi orang yang beratur. Dan biasanya kita akan berikan peluang juga lah untuk orang-orang yang terakhir ini menaiki bersama dengan kita. Mereka dah excited nak naik ni.
1: Betul.
0: Nak halang.
1: Dia kalau tu takut balik mimpi pula
0: Mimpi-mimpi.
1: Mimpi-mimpi lah kesian pula kan.
0: Okay.
1: Jadi kena tunaikan juga hajat mereka. Okey, antara pengalaman yang tak boleh dilupakan sepanjang menara Tamin Sari ni buat operasi. Ada
0: tak? Dah tentulah ada. Kita mula pada tahun 2008. 18 tahun dah lalu. Hari ini selepas 18 tahun kita sudah mencatat pengunjung kita lebih daripada 9.6 juta pengunjung. Dan kita jangkakan angka 10 juta ni akan kita capai menjelang hujung tahun ataupun selewat-lewatnya awal tahun 2027. Apa yang kita tak dapat lupakan, kita boleh menawarkan pengalaman yang sangat-sangat berbeza. Memang banyak dipanggil observation tower di dalam negeri ataupun di dalam Malaysia.
1: Betul.
0: Tetapi di Tamin Sari inilah klinikan kami ialah menara kami ini, kalau saya boleh tunjukkan, berpusing. Daripada bawah sehingga ke atas akan kekal berpusing. Kalau yang menara tinggi orang lain, daripada bawah naik lift tak nampak apa-apa. Dekat atas barulah akan nampak pemandangan. So kita memberikan pengalaman untuk melihat pemandangan daripada serendah-rendah 0 meter daripada paras laut dan bermula berpusing sehinggalah ke puncak. Puncak kita adalah 110 meter daripada paras laut.
1: Ya, itu saya pernah naik tu. Saya pernah naik. Jadi
0: yang paling
1: rasanya
0: gitu naik. Rasa macam-macam naiklah. Penat nanti.
1: Betul.
0: Tak bayangkan. Dan antara yang menjadi pilihan kita atau pilihan pengunjung adalah waktu sunset.
1: Oh.
0: Waktu sunset saya boleh cakap lah waktu maghrib kita lah. Mungkin pukul 7 sampai 7:30. Itu waktu puncak.
1: Memang paling cantik lah.
0: Paling cantik kerana kita akan dapat melihat lembayung senja.
1: Ya, betul.
0: Yang kita lihat daripada nampak di bahagian luar, di kawasan kawasan dataran dan juga kawasan laut kita.
1: Maknanya suasana tu lain dari yang lain.
0: Tak jumpa dekat tempat lain.
1: Betul. Sebab hanya dia pusing.
0: Dia berpusing.
1: Sebab dia pusing.
0: Duduk jadi, di atas kursi, berpusing sahaja.
1: Jadi nampak suasana sekelilingnya lah itu tidak akan dapat di mana-mana lah sebab kalau kita nampak sunset satu tempat je lah, betul tak? Jadi bila naik ke Menara Tamin Sari ini dengan dengan ketinggiannya dan kadar pusingannya 360 darjah jadi nampak sekeliling macam mana suasananya tu, keadaannya tu lain dari yang lain. Okey, soalan terakhir kita, jadi kapasiti pengunjung untuk sekali naik menara ni berapa ramai?
0: 50 orang untuk sekali naik.
1: Oh, 50 orang untuk sekali naik.
0: Kita menyediakan 50 tempat duduk, sebenarnya 60 tempat duduk. Tapi demi keselesaan kita fikirkan kepada angka yang lebih rendah supaya masing-masing ada rasa berselesa dekat atas. Kepi nanti kita boleh melihat pemandangan dengan cara duduk dan ada penghawa dingin. Selesa, insyaAllah.
1: Boleh berdiri sekali ke tu?
0: Boleh, dibenarkan. Tak ada yang menghalang pun. Tapi janganlah berlari. Kerana dia akan menanggung pemandangan. Tak boleh berlari pun pasal apa. Akan berpusing juga.
1: Tetapi
0: yang sama dia akan berpusing 360 darjah. Tanpa henti.
1: Itu kalau orang yang gayat, naik pun saya rasa hilang gayatnya tu. Sebab kita duduk je.
0: Masih-masih. Saya takut yang naik ni tutup mata dulu. Tapi dekat atas dia, bila dia tengok pemandangan dia akan buka mata.
1: Tapi saya percaya Lin Jawa dia tak begitulah. Lin Jawa dia okey lah Lin okey Lin
2: Okey sangat-sangat lah kita.
1: Okey sangat. Lin kita percaya dia dah naik berapa kali dah. Sebab dia antara orang kaki jalan juga ni. Dia bawa suaminya, anak-anak dia lain kan, dengan pergi dengan kawan-kawan lain, pergi dengan jabatan lain. Ni antara Lin Jawa lah. Dia ada orang aktif lah naik Tamin Sari lah ni.
0: DJ bersaya. Okey, kita ada dua kadar harga lah. Untuk kadar harga untuk rakyat Malaysia memang RM20. Tetapi untuk pasal persiaran untuk kali ini, saya percaya dia akan melangkaui. melebihi daripada negeri Johor sebenarnya.
1: Ya, betul.
0: Sampai ke Riau, ya, sampai ke Liga,
1: sebab
0: sampai ke Bintan.
1: Kita ada TikTok dan juga RTM Klik. Bila RTM Klik, kita seantero dunia boleh.
0: Alhamdulillah, kita nak ceritakan untuk pengunjung antarabangsa pada harga RM26 untuk kenaikan bersama-sama dengan Menara Tamir Sari. Kalau pengunjung rakyat Malaysia, tunjukkan my card pada harga RM20. Sama yang biasa pun. InsyaAllah. Ada keseronokan, ada keseronokan apabila bersama dengan
1: Harga kanak-kanak ada?
0: Harga kanak-kanak ada. Harga kanak-kanak adalah RM16.
1: Kalau rasa diri tu macam kanak-kanak, bolehlah kecilkan badan naik. Dapatlah harga RM16.
0: Kita akan cek juga. Walaupun nampak macam kecil, kita tengok muka dia dulu. Betul kanak-kanak. Betul ke tidak ni?
1: Tapi kalau macam Lin Jawon, walaupun nampak kecil, tapi jangan berangan lah. Okey, Lin Jawon. Inilah antara info-info yang kita dapat kongsikan bersama dengan Lin. Yang mana kita berada di dalam program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini di Menara Tamir Sari yang Melaka. Okey, Lin. Apapun, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah nanti kita akan berdara lagi dari semasa ke semasa bersama dengan semua para pendengar. Jadi kita akan kongsikan apa yang menarik di sini, apa yang seronok, apa yang telah berlangsung. Kerana sebentar saja lagi pada jam petang, kita akan sama-sama tengok, sama-sama tonton perasmian Majlis Semangat Aspirasi Malaysia 2026 jadi kalau boleh kepada anda semua yang di luar sana, mana yang berkesempatan bolehlah datang lagi. Saya tahu ramai yang ada kat tengah jalan lagi tu, tinggallah ke menara sini.
2: Baik Di, apapun terima kasih kerana berkongsi cerita di sana dan kita berikan laluan kepada berita tepat jam 1 tengah hari ini. Baik Di, assalamualaikum, jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Baik, kepada anda, apa kata kita teruskan bersama di Jura FM Permata Selatan dan sebagai panduan kita bersama tepat jam 1.10 minit tengah hari nanti, maksudnya waktu solat fardu zuhur.
3: Jom sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa. Pada 24 Ogos ini, Isnin, bermula 10 pagi, kita jumpa di dataran Menara Tamir Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan bersama para penyampai Johor FM, DJ Suzy, DJ Akim, DJ Cik Kis, DJ Nurulista dan DJ Suzy. Ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak jiran tetangga. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Tamir Sari. Jangan tak datang.
4: Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari. Lapan lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah RM3.3 juta diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam pada itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
5: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human traffic sepeda sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari tiga negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
4: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan jerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor, membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
6: Ya, apa yang Presiden Parti Keadilan, pengerusi Pakatan Harapan sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
4: Datuk Seri Fahmi Fadil.
7: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kem pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejat berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sehui muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah solat. Sesungguhnya, solat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

0: Muhammad. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim. Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang pendengar dimati Allah Taala sekalian. Ilmu semakin kita beri kepada orang lain, semakin bertambah kukuh dalam diri kita. Salam tarbiyah, salam ukhuwah. Marilah bersama saya Ustaz Anas Yaakob dari Yadim Negeri Johor dalam program Tahsin Ilmu setiap hari eksklusif di Johor FM Pemata Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Bertemu kembali kita dalam segmen Tahsin Al-Ilmu, masih lagi berkisar tentang ibadah puasa. Baik. Pada segmen yang lepas kita sentuh tentang syarat sah puasa. Yang pertama, mestilah beragama Islam. Kalau kafir tak sah puasa dia. Yang kedua adalah seorang itu mestilah berakal. Dia memayis, puasa dia sah. Baik, syarat sah yang ketiga iaitu seorang itu mestilah bebas daripada keuzuran-keuzuran yang menghalang daripada berpuasa. Okay, contoh ada seorang perempuan. Dia berpuasa daripada pagi, tengah hari datang darah haid dia. Maka ketika itu dia tak boleh berpuasa dah sebab puasa dia dah batal. Ada perkara yang menghalang daripada dia berpuasa. Yang kedua iaitu gila, pengsan ataupun koma. Jadi orang yang tiba-tiba dia gila ataupun dia pengsan ataupun dia koma masa dia tengah puasa, maka puasa dia terus tak sah. Ini baru syarat sah puasa. Bila benda ni tak ada, puasa automatik akan jadi tidak sah. Jadi kita ulang kaji sedikit apa dia syarat sah bagi ibadah puasa. Yang pertama, mestilah beragama Islam. Kalau tak Islam, tidak sah. Yang kedua, dia mestilah seorang yang berakal. Mumayyiz tadi kan. Okay, barulah puasa dia sah. Dan yang ketiga, dia mesti bebas daripada perkara yang halang daripada berpuasa. Seperti datang darah haid ataupun nifas. Ataupun seorang itu gila, koma dan juga pengsan. Jadi benda-benda ini kalau ada, maka terus kita punya puasa tidak sah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian dapat sesuatu pada segmen kali ini. Kita akan jumpa pada sesi yang akan datang eksklusif di Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar mati Allah Ta'ala sekalian, mukmin ibarat hujan. Di mana dia turun, di situ dia akan memberi manfaat. Hashtag ilmu untuk diamal.
2: Rancangan ini dibawakan khas oleh Johor FM bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Negeri Johor.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا وزخرنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah sekali lagi kita dapat bertemu dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini kita akan memerhatikan perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis yang mana dalam hadis ini menceritakan bagaimana berurusan dan bagaimana perihal ketika mana kita dalam keadaan sedang menerima ejekan dari orang lain. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي جالس. حديث daripada Abu Hurairah menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang mencela dan mencaci maki Abu Bakar sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersebelahan Abu Bakar. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassamu. Maka Nabi pada ketika itu duduk dalam keadaan gembira dan tersenyum sahaja melihat kepada perbuatan lelaki yang sedang mencaci Sayyidina Abu Bakar. Maka apabila orang itu semakin banyak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar setelah keadaan yang sedikit menekan dirinya, maka Sayyidina Abu Bakar pun membalas celaan tersebut. Faghadiban nabiyyu wa qama. Dan ketika itu apabila Sayyidina Abu Bakar membalas cacian makian orang tersebut kerana tidak tahan dengan makian yang begitu banyak dilontarkan, maka ketika itu Rasulullah menunjukkan rasa tidak gembira dan tidak suka, sedikit murka, lalu Nabi bangun dan meninggalkan Abu Bakar. Falahikahu Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun mengejar Nabi mendapatkan semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, selama tadi dia mencaci maki saya, tuan terus duduk di sana. Kemudian setelah saya menjawab sebahagian caci makian dia, tuan pula menjadi marah lalu terus bangun dari situ dan meninggalkan saya." Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah, lihat bagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar sekalipun Abu Bakar berada di pihak yang diejek, bukan yang mengejek. Apa kata Rasulullah? Qala innahu kana ma'aka malakun yaruddu 'anka. فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانِ. Tadi Abu Bakar, ketika mana orang itu mencaci maki kamu secara berterusan, datang satu malaikat yang tolong menjawabkan bagi pihak kamu. Tetapi ketika mula engkau menjawab caci makian tersebut, maka ketika itu malaikat pergi dan datanglah syaitan. فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ. Lalu Rasulullah menjelaskan, maka ketika itu aku tidak akan duduk lagi berada di tempat di mana ada di situ syaitan dan aku bangun pergi. Kemudian Nabi lanjutkan dengan berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ada tiga perkara yang mana semuanya adalah benar. Yang pertama, ma min 'abdin zulima bimadhlimatin fayughdi 'anha lillahi 'azza wa jalla illa 'azza Allahu biha nasrahu." Wahai Abu Bakar, mana-mana hamba kalau dia dizalimi dan dia memaafkan kezaliman tersebut semata-mata kerana Allah, dengan maksud tidak mengambil tindak balas, tidak mengambil tindakan untuk membalas, maka balasannya Allah akan menolongnya untuk menjadikan dia seorang yang kuat. Yang kedua, pesan baginda Nabi, sesiapa yang membuka pintu pemberian, suka memberi, ingin memberi, seronok memberi kerana tujuan untuk menghubungkan silaturrahim, maka balasannya Allah akan memberikan kepada dia lebih banyak lagi. Yang ketiga, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Pesanan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara sesiapa yang buka pintu untuk meminta-minta, wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan, tetapi kerana tujuan untuk menambahkan lagi hartanya, maka Allah akan mengurangkan hartanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya kita apabila kita dizalimi oleh suatu pihak, berusahalah kita untuk memaafkan kezalimannya. Kerana apabila kita berusaha untuk memaafkan kezaliman orang yang menzalimi kita, dengan erti kata tidak menjalankan apa-apa tindakan untuk mengenakan kepadanya semula, Allah akan menjadikan kita sebagai individu yang semakin kuat. Yang kedua, dalam menjalin hubungan silaturahim sesama saudara, sesama adik-beradik dan keluarga, apabila kita cenderung untuk seronok memberi dan terus memberi, maka balasannya Allah akan menjadikan pemberian Allah kepada kita semakin bertambah. Yang ketiga, janganlah kita terlibat dengan perbuatan meminta-minta dengan tujuan untuk menambah harta, untuk menjadikan banyak kepunyaan kita. Berbeza dengan orang yang meminta-minta kerana memang dia sangat perlu dan tidak memiliki. Makanan, pakaian dan sebagainya itu berbeza. Tetapi meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyakkan harta, maka perkara itu akan menyebabkan Allah mengurangkan hartanya kepada orang tersebut. Perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar semoga manfaat dan memberikan pengajaran yang mendalam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
0: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

Sebagai panel kita bersama depan 1.52 minit tengah hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar serta Johor FM Permata Selatan. Apa khabar hari ini, tengah hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, ceria selalu insyaAllah. Baik, tadi kita telah pun sama-sama mendengarkan rancangan Tahsin Ilmu yang penuh dengan perkongsian bermanfaat, dan selepas itu kita turut mendengarkan rancangan Tazkirah yang memberikan peringatan dan pengisian rohani untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan seharian. Apa kata selepas ini, Lin bawakan pendengaran anda untuk mendengarkan Mekar Bahasa, rancangan yang membawa pelbagai perkongsian menarik berkaitan bahasa Melayu, penggunaan bahasa yang betul, serta

0: Patah Sehari. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis. Sihat? Wah,
0: sihat sangat. Wah Tambi, alaga iriki ge.
1: Wah, belajar kat mana tu Cik Kis?
0: Belajar ke Tambi lah.
1: Wah, ingat eh.
0: Ingat.
1: Ni sebab baju baru lah ni.
0: Baju baru.
1: Hari pakai baju baru.
0: Oh, patut pun nampak handsome je. Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, hari ini kita akan belajar bila kita nak memuji seseorang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya dari segi kejayaan beliau, apa-apa saja dengan ringkas, hebat.
0: Hebat.
1: Ha.
0: Aha. Awesome ah.
1: Awesome macam tu, ha. Terbaik.
0: Ha. Terbaik, awesome, hebat. Okey, dalam bahasa Tamil?
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ha, kita kena cakap dengan penuh semangat sebab kita nak puji orang tu punya kejayaan kan?
0: Ha.
1: Kita cakap arumai.
0: Arumai.
1: Ha.
0: Kalau bagi sesuatu ke arumai.
1: Arumia ke? Macam tu.
0: Arumia ke?
1: Hebat sangat-sangat.
0: Hebat sangat-sangat eh. Lepas ni kalau anda nak puji kawan anda, ingat perkataan yang Tambi kongsikan hari ini.
1: Betul.
0: Hebat itu arumai.
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ah, betul.
0: Arumai. Cikgu sekarang ni arumai tak bahasa Tamil?
1: Hebat. Berbanding dengan sebelum ni, sekarang saya pun teruja, Cik Kis.
0: Wow.
1: Dah boleh buka kelas Tamil lah.
0: Sebab Cik Kis suka tengok cerita Tamil sekarang ni.
1: Oh, patutlah. Sebenarnya ramai eh. Dekat Malaysia ni tengok cerita Tamil.
0: You dah minat dah. Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa Karikum.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Hari ini nak cerita pasal apa pula eh? Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan satu lagi tip untuk yang ada masalah panau. Ini adalah permintaan daripada pendengar kita tau. Dia cakap, Kak Ji, masalah panau macam mana pula? Okey, ini dia masalah yang boleh terjadi pada keseluruhan tubuh badan kita, termasuklah dengan kulit muka kita. Cara nak hilangkan panau yang mengalami topok putih atau dia punya keperangan pada kulit ni disebabkan panau. Sebab masalah ni biasanya disebabkan oleh jangkitan kulit. Walaupun tak adalah bahaya penyakit ni awak, tapi panau ni boleh mengganggu keyakinan diri dan memerlukan rawatan yang sesuai. Kak Ji akan kongsikan beberapa cara untuk hilangkan panau menggunakan kaedah tradisional. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih je. Bawang putih ni kalau anda nak tahu, dia boleh gunakan untuk menghilangkan panau sebab bersifat antikulat. Caranya, anda hanya perlu tumbuk beberapa ulas bawang putih sehingga lumat dan sapukan pada kawasan bertumpuk yang dicangkiti. Boleh amalkan dalam 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Cara kedua, menggunakan limau dan kapur. Limau dan kapur ni adalah bahan alkali yang mampu menaturalkan kadar pH pada kulit yang mungkin boleh menghilangkan panau. Caranya juga adalah mudah, iaitu campurkan saja limau dan kapur ini, kemudian titiskan atau sapukan pada kawasan yang terjejas. Paling penting, anda perlu sentiasa menjaga kebersihan diri. Kalau anda seorang yang aktif dan banyak berpeluh, pastikan anda kerap mandi bagi menghalang setiap pertumpahan kulat pada kulit. Yang penting, jaga kulit anda, pastikan kekal sihat, bersih dan bebas daripada panau. Okey, itu dia tip ringkas untuk anda dalam Kincu Merah. Situ apa? Situ for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak Ji, ingatlah Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa.

Baik, sebentar tadi kita telah pun mendengarkan lagu daripada Dewa 19, Laskar Cinta. Sebuah lagu yang mengingatkan kita tentang nilai kasih sayang, kemanusiaan dan pentingnya saling menghormati antara satu sama lain. Baik, bercakap tentang kasih sayang dan kemanusiaan, Lin nak kongsikanlah satu cerita menarik dari dunia. Cerita menarik dunia lah. Tahukah anda bahawa di Jepun terdapat sebuah stesen kereta api yang pernah dikekalkan operasinya hanya untuk seorang pelajar. Masa itu jumlah penumpang semakin berkurangan dan hanya seorang pelajar yang menggunakan stesen tersebut untuk berulang-alik ke sekolah. Namun pihak kereta api tetap mengekalkan perkhidmatan itu sehingga pelajar tersebut tamat persekolahannya. Dan kisah ini menjadi simbol betapa pentingnya pendidikan dan bagaimana sesebuah masyarakat menghargai usaha menuntut ilmu itu. Dia istimewa kan, cerita ni menarik kan. Kadang-kadang perkara yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu memberikan kesan yang besar dalam kehidupan seseorang. Baik, apa kata selepas ni kita teruskan hiburan seketika dengan sebuah lagu yang tidak kurang hebatnya. Lagu daripada Ara Johari dengan lagu yang bertajuk Paku. Jom terus kekal bersama saya Lin Jowo dalam segmen Variasi Permata hanya di Johor FM Permata Selatan. Ara Johari, Paku.

0: cerahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguk Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
5: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama Variasi Permata bertemankan Lin Jowo tika dan saat ini. Baik, kepada anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan, Lin nak maklumkan kepada anda semua bahawa pada bila-bila masa sahaja sepanjang untuk siaran hari ini, anda berpeluang mengikuti perkembangan terkini program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang sedang berlangsung sekarang ini di Menara Tamin Sari Melaka. Rakan tugas kami yang berada di lokasi akan membawakan laporan secara langsung dan berkongsi pelbagai aktiviti menarik yang sedang berlangsung di sana. Jadi teruskan bersama Johor FM Permata Selatan untuk mendapatkan suasana semasa, informasi terkini serta kemeriahan program tersebut secara terus dari lokasi. Dan bukan itu je, Ali nak kongsikan kepada anda yang ingin melihat sendiri suasana di Menara Tamin Sari, jangan lupa untuk sentiasa mengikuti siaran langsung menerusi TikTok rasmi Johor FM dan pelbagai aktiviti gelagat pengunjung dan momen-momen menarik sepanjang program berlangsung boleh anda saksikan secara langsung melalui platform tersebut. Jadi walau di mana juga anda berada, sama ada di rumah, di pejabat atau dalam perjalanan, pastikan anda terus setia bersama Johor FM Permata Selatan dan ikuti perkembangan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 dari masa ke masa. Teruskan bersama saya, Lin Jowo, akan kembali selepas ini dengan lebih menarik perkongsian menarik hanya di Johor FM Permata Selatan, Variasi Permata.

0: Terlalu banyak limpahan kemewahan yang kita nikmati.
1: Budak sekolah yang umur 12 tahun pun tahu letak bendera dekat basikal, kenapa orang dewasa tak boleh buat demikian?
2: Dengan mengibarkan jalur gemilang di tiupan angin, begitulah jiwa dan besarnya harapan kita dalam menghayati erti sebenar kemerdekaan yang disambut setiap tahun.
0: Dalam alam merdekanya negara kita,
3: janganlah kita mengharapkan subsidi untuk mengibarkan jalur gemilang, belilah sendiri. Di mana-mana kedai tu ada. Takkanlah bendera yang harga yang tak seberapa tu kita tak boleh beli.
0: Miskinkah kita kerana sehelai jalur gemilang?
3: Kibarkanlah bendera demi negara kita.
4: Kibar! Jangan tak kibar!
5: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
6: Jom sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa. Pada 24 Ogos ini, Isnin, bermula 10 pagi, kita jumpa di dataran Menara Taman Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan bersama para penyampai Johor FM, DJ Suzy, DJ Akim, DJ Cik Kis, DJ Nurulista dan DJ Suzy. Ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak jiran tetangga. Kita jumpa di sana. Kita semarakkan merdeka bersama. Jelajah semangat aspirasi merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos 10 pagi, Dataran Menara Taman Sari. Jangan tak datang.
7: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.

Baik, sebagai pandu kita bersama dah pun 2.52 minit petang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama Johor FM Permata Selatan. Dan sempena bulan kebangsaan ini, apa kata kita sama-sama menyemarakkan semangat patriotik dan rasa cinta kita kepada tanah air. Sambutan kemerdekaan bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, tetapi juga menghargai keamanan, perpaduan dan keharmonian yang kita nikmati hari ini. Patriotisme bukan sekadar kata-kata, tidak. Tetapi dibuktikan melalui tindakan yang membawa kebaikan kepada negara. Dan semoga semangat cintakan Malaysia sentiasa mekar dalam diri kita semua. Baik, terima kasih kerana bersama saya Lin Jawa dalam segmen Variasi Permata. Dan selepas ini Lin tinggalkan anda dengan muzik tanpa henti selama

satu jam dan Lin akan kembali menemani anda tepat jam 4 petang. Tetapi sebelum itu, Lin akan bawakan juga pendengaran anda untuk sama-sama mendengarkan berita Johor FM bersama penyampai dari bilik berita. Teruskan setia bersama Johor FM Permata Selatan, di hati anda, Variasi Permata.

0: pinipindi kawan-kawan na pagibarara sa panahari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sepenahari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah. We'll be right back.

0: Baik, itu tadi lagu daripada Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus membawa kita tepat jam 3:53 minit petang. 3:35 minit petang. Ya Allah, cepat sangatlah gayanya kan. Baik, untuk itu apa kata kita bersama dengan Sophie seketika sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang sekarang ini berada di Menara Taming Sari Melaka. Silakan Sophie.
1: Okey, mai terima kasih kepada Lin yang berada di Konti Johor FM. Seperti mana yang kami dah wawarkan daripada awal lagi kan, daripada pagi tadi ataupun beberapa hari sebelum, seminggu sebelum pun kita dah maklum yang mana kita akan berada di Melaka Bandar Bersejarah. Untuk apa itu? Sudah semestinya untuk Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Yang menariknya, apa yang boleh kami bawakan kepada anda pada hari ini, di mana program ini untuk kali ini, untuk tahun ini, menghimpunkan ketiga-tiga stesen yang berada di zon selatan, iaitu Melaka FM sebagai tuan rumah, juga kami dari Johor FM dan juga Negeri FM bersama-sama menyemarakkan semangat serta menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, khususnya kepada semua pendengar-pendengar stesen, ketiga-tiga stesen ini. Baik, untuk kita bercakap dengan lebih lanjut di tengah program ini, kita nak bersama-sama dengan Encik Abdul Razak bin Ahmad, penolong pengarah SPPR, merangkap ketua skuad Semangat Aspirasi Malaysia. Encik Razak.
2: Ya, Sofi. Tahun ni saya tak bawa kau jalan.
1: Itulah, Encik Razak. Saya tu nanti-nanti juga tahun ni ke mana agaknya destin kita kan. Sebab seronok, Encik Razak, setiap tahun sebelum ni, kita akan pergi ke setiap negeri.
2: Betul.
1: Untuk melihat sini bagaimana keunikan dari segi budaya dan sebagainya. Betul. Program-program ni berlangsung. Itu yang best tu. Melawat ke negeri-negeri ya, orang ni. Lagi untuk kali ini kita nak bercakap apabila ianya agak sedikit berbeza, kerana ianya diadakan berikut ataupun di peringkat zon.
2: Ya.
1: Okey, baik, jadi Encik Razak, bagaimana mungkin boleh Encik Razak terangkan kenapa ianya sedikit berbeza untuk tahun ini?
2: Okey, tahun ni pertamanya kita peringkat awal kita memang nak buat seperti biasa. Tapi kita merangka tahun ni kita nak buat zon. Okay. Kerana kita rasa dengan konsep kita satu suara, satu jiwa. Yeah. So kita rasa kita kena gabungkan station-station zone ini bagi kekuatan brand RTM ni, bahawa dengan program ini kita ada station-station yang boleh bergabung jadikan satu suara. So atas dasar tu kita buat konsep zone tahun ni.
1: Yeah.
2: Maknanya tiga-tiga station ni kalau kita buat satu-satu kita penat. Kalau kita bergabung ke tiga-tiga macam selatan ni, tiga station bergabung jadi satu, dan orang kat Melaka ni kenal lebih rapat lagi. Inilah Johor, inilah Negeri Sembilan dan juga Melaka. Itulah konsep yang kita nak buat kami bersama dengan Semangat Aspirasi Malaysia sepanjang bulan kebangsaan.
1: Itu yang menarik juga Cik Razak tadi, di mana pendengar-pendengar Johor FM sendiri, boleh saya nyatakan beberapa nama kan, macam Abang Ujang tadi, Kak Mak, Kak Di, semua tu daripada Pontian.
2: Betul. Datang,
1: mereka dapat juga bertemu dengan DJ-DJ dari Melaka. Saya juga tadi ada orang pendengar daripada Negeri FM ataupun Melaka juga tadi. Siapa nama tadi? Kak Pah, Kak Tanpa tadi kata, Kak Om Melaka katanya, selalu juga dengar apa orang Johor punya stesen ni, rupanya orangnya. Terima kasih banyak-banyak. Betul, Cik Razak. Okay. Jadi, untuk orang kata Semangat Aspirasi Malaysia, untuk program-program, kita dah tengok hari ini di Zon Selatan. Yeah. Mungkin Cik Razak boleh kongsikan untuk zon-zon yang lain selepas ini ataupun yang telah berlangsung.
2: Okey. Malam kita dah bermula perasmian kita di Zon Tengah. Kita menyantuni masyarakat orang asli. Maknanya kita sambut dua sekali. Semangat Aspirasi Malaysia dan juga Sambutan Hari Orang Asli Sedunia. Maknanya kita banyak program-program khusus bersama-sama dengan masyarakat orang asli. Dan hari ini kita di Melaka, kita khususkan maknanya apa juga budaya dan yang berada di tiga negeri.
1: Yeah.
2: Macam-macam kita ada kat sini, ada pameran bersama rakan strategik, rakan penaja dan sebagainya lah. Macam-macam. So esok kita akan ke Pahang.
1: Okey.
2: Okey, ke Pahang kita akan buat dua program. Pertamanya kita akan buat CSR. Kita akan bantu satu sekolah bersama dengan pelajar-pelajar TVET, repair sekolah dan sebagainya.
1: Baik.
2: Lepas tu kita akan berada di UTC untuk kita bersama menyantuni masyarakat yang ada di situ.
1: Okey.
2: Dengan pakai program lagi. Kita bagi macam-macam. Yang penting kita bagi makan, kita bagi sumbangan. Dan yang paling penting sampai tahun ni kita fokus kepada anggota keselamatan tau. Banyak penerima-penerima kita adalah daripada anggota keselamatan. Polis, JPJ, penjara, rela. So banyak kita fokus pada tu. Dan selanjutnya kita akan ke Perak untuk menutup pada 30 Ogos. Sama juga konsepnya. Dan kita akan bersama dengan bomba di Perak untuk CSR. Kita buat balik balai bomba Meru Raya. bersama dengan Tibet dan majlis penutup kita kat situ lah.
3: Di Perak. Akan berakhir di Perak. Okey. Jadi mungkin boleh cerita kongsikan setakat dua lokasi lah. Semalam di zon tengah. Sekarang ini di zon selatan. Bagaimana penerimaan masyarakat setakat ini dalam program ini?
2: Memang meriah. Memang saya boleh katakan program ni kita dah buat setiap tahun. Sebelum ni kan kita namakan jelamalah Jelajah Aspirasi Malaysia.
3: Yeah.
2: Tahun ni kita ubah kepada Semangat Aspirasi Malaysia. Mm-hmm. Memang sambutan amat menggalakkan. Ramai yang ternanti-nanti apa yang RTM bawakan sempena dengan belakang perusahaan. Semuanya bagi program radio. Dan kalau semalam di Pulau Keri memang meriah. Tak cukup makan kita cakap. Mm-hmm. Dan di Melaka pun meriah. Saya tengok ramai sambutan pelbagai program sejak pagi dah hingga sampai lah ni lah orang kata.
3: Yeah.
2: Memang tak putus-putus orang datang.
3: Ya, yeah, Cik Razak. Berbeza dengan yang sebelum ni di mana ada konsep jelajah.
2: Ya. Yeah.
3: Ini ianya mungkin berlainan sikit. Mungkin untuk kali ni punya program Semangat Aspirasi ni kan, dia bukan dalam bentuk jelajah. Mungkin Cik Razak boleh kongsikan sikit apa bentuk camaran yang perlu Cik Razak lalui untuk menyelesaikan kita punya sampailah ke akhirnya nanti setakat ini.
2: Dia paling penting kalau sebelum ni kita buat jelajah. Tahun ni kita, oleh kerana kita masalah isu minyak dan sebagainya, alhamdulillah kita mencari alternatif, kita dapat EV. Terima kasih kepada Ion yang membantu menaja kita orang 5 biji kenderaan elektrik EV, Proton 57.
3: Yeah.
2: So itulah antara cabaran utama. Kita nak juga meneruskan semangat kemerdekaan dalam bergerak ke situ, tapi kita patuh kepada arahan kerajaan. So kita beralih kepada alternatifnya EV. So itu kita meneruskan juga semangat ni, Sofi.
3: Yeah.
2: Agar orang kata apa, macam Sofi rasa yang kita pergi dulu akan dirasai juga di tempat ni.
3: Mm-hmm. Baik, akhir sekali Cik Razak. Selepas berakhirnya insyaAllah pada petang ini di zon selatan ini, apakah harapan Cik Razak okay, untuk skuad Semangat Aspirasi Malaysia ni untuk ke lokasi-lokasi yang berikutnya selepas ini?
2: Macam biasa, pengalaman Sofi pun ada. Kita balik, kita penat. Jadi semangat kita tu, kita mengharapkan semua ahli skuad dan juga yang akan menyambut kami di zon timur nanti, orang kata kuatkan semangat kerana kita buat ini bukanlah untuk diri kita, tapi kita buat satulah untuk RTM dan juga untuk kita masyarakat sempena dengan bulan kemasan. Penat tetap penat, tapi saya tanya Sofi balik lah. Enjoy tak masa kita buat sebelum ni?
3: Dah mestinya sangat-sangat
2: itulah perasaan dia.
3: Sangat-sangat gembira kan untuk kita. Kita bersama-sama saya dengan masyarakat dan juga petugas-petugas RTM sendiri di setiap stesen tu. Baik, Cik Razak tu saja. Terima kasih banyak Cik Razak.
2: Terima kasih Sofi. Terima kasih Johor kerana memberiakan Semangat Aspirasi Malaysia di Melaka. InsyaAllah kalau tak lupa kita bakal Johor pun.
3: InsyaAllah mudah-mudahan. Okay. Itu kan Cik Razak bin Ahmad, penolong pengarah STPR merangkap Ketua SEM ataupun Semangat Aspirasi Malaysia untuk tahun-tahun 2026. Lin, itu setakat ini ada lagi perkembangan lain kita akan bawakan nanti insyaAllah dari semasa ke semasa sebelum program ini berakhir. Di sebelah petang nanti kerana sekarang ini kita masih lagi ada beberapa program yang sedang berlangsung. Jadi untuk anda, orang Melaka khususnya, orang Johor dan Negeri Sembilan yang berhampiran, bolehlah singgah di dataran ataupun di Menara Taming Sari Melaka ini bersama dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Itu sahaja Lin, kembali semula kepada anda di Konti, silakan.
0: Baik, terima kasih Sofi atas laporan dan perkongsian di lokasi sempena dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Menara Taming Sari Melaka. Jadi kepada anda yang mungkin berkelapangan, apa kata jom datang beramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan, mengimarahkan lagi program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini di Menara Taming Sari Melaka seketika bersama dengan Gigil Cahaya.

0: gembirakan. Hari-hari anda bersama kami semestinya di
1: Johor FM Permata Selatan.
0: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RT.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aje. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noor dari Larkin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Jom dengar.
1: Jom dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM.
1: Johor FM.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?
4: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim. Ayuh kita imarahkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

Assalamualaikum dan salam sejahtera pendengar setia Jor FM Permata Selatan. Kembali bersama saya Lin Chowa selepas sejam ditemani muzik tanpa henti sebentar tadi. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Baik, Lin nak kongsikan juga maksudnya waktu solat fardu asar untuk hari ini. Okey, untuk zon 1 Pulau Awor dan Pulau Pemanggil 4:20 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4:24 minit petang. Zon 3, Pontian dan Keluang 4:26 minit petang. Dan zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Kemas, Johor 4:28 minit petang. Jadi kepada yang sedang memandu ataupun bekerja ataupun yang berada di mana sahaja, jangan lupa menunaikan kewajipan apabila berkesempatan. Semoga segala urusan kita untuk hari ini dipermudahkan. Amin. InsyaAllah. Baik, kepada anda, Lin nak kongsikan satu lagi kisah menarik. Apa dia tu? Tahu tak bahawa terdapat sejenis pokok yang dikenali sebagai pokok baobab di Afrika yang mampu menyimpan beribu-ribu liter air di dalam batangnya. Nampak tak? Dan disebabkan keupayaan itu, pokok ini sering digelar sebagai pokok kehidupan sebab dapat membantu manusia dan haiwan mendapatkan sumber air ketika musim kemarau. Menarik kan? Istimewa sangat. Jadi kadang-kadang alam semula jadi juga menyimpan pelbagai keajaiban yang mengajar kita tentang ketabahan dan cara untuk terus bertahan dalam apa juga keadaan. Seperti pokok yang teguh berdiri walaupun dilanda cuaca, begitulah manusia yang kuat akan terus melangkah walaupun berdepan cabaran. Teruskan bersama siapa? Bersama Lin Chowa dalam Variasi Permata hanya di Jor FM Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua AKPK Johor Bahru. Vitamin jiwa hari ini ya, dalam rumah yang sederhana, anak-anak membesar bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan apa yang mereka lihat setiap hari. Cara kita berbelanja, cara kita membuat keputusan dan cara kita bercakap tentang duit, semuanya menjadi pelajaran yang diam-diam meresap ke jiwa mereka. Anak-anak tidak belajar dari nasihat semata-mata. Mereka belajar dari contoh. Bila kita berbelanja tanpa berfikir, mereka belajar bahawa duit mudah dibelanjakan. Namun bila kita berhemah, berhati-hati dan menimbang sebelum membeli, mereka belajar tentang sabar, tentang nilai dan tentang tanggungjawab. Perbualan kecil tentang duit hari ini sebenarnya adalah benih ketenangan untuk masa depan mereka. Kerana didikan kewangan bukan tentang menjadi kaya, tapi tentang membesar dengan jiwa yang tenang, tidak tertekan oleh wang dan tahu membuat pilihan dengan penuh sedar.

Sebagai bandar kita bersama dapat 4:51 minit petang. Sebentar tadi kita telah pun mendengarkan lagu Maafkan Sekali Lagi daripada Adrian Band. Terima kasih kerana terus menemani saya Lin Jowo dalam variasi Permata untuk petang ini. Baik, kalau kita lihat sejak kebelakangan ni kita dapat rasakan cuaca yang agak panas kan dan kering di beberapa kawasan. Jadi walaupun cuaca sebegini sesuai untuk kita melakukan pelbagai aktiviti luar, namun ada perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian bersama. Keadaan cuaca panas dan kurang hujan menyebabkan rumput, semak serta kawasan lapang menjadi lebih mudah terbakar. Dan dalam situasi seperti ini, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan pantas jika tidak dikawal dengan sebaik-baiknya. Dan sebab itulah kita sering diingatkan supaya mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka. Sama ada membakar sampah, daun-daun kering maupun sisa-sisa kebun. Jadi perkara ini menjadi lebih penting susulan kejadian kebakaran yang dilaporkan berlaku di sekitar Jalan Bypass Punggai hari ini. Dan sudah tentu kita tidak mahu kejadian seperti ini berulang ataupun menjadi lebih serius sehingga menjejaskan keselamatan penduduk dan juga alam sekitar. Jadi apa kata kita sama-sama mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya. Apa kata kalau kita terlihat sebarang tanda-tanda kebakaran ataupun aktiviti yang boleh mendatangkan risiko, jom segera maklumkan kepada pihak yang berkaitan. Sedikit keprihatinan daripada kita mampu memberi impak yang besar kepada keselamatan komuniti. Keselamatan bukanlah sesuatu kebetulan tetapi hasil daripada sikap berhati-hati dan bertanggungjawab. Jom teruskan bersama Lin Jowo dan selepas ini lebih banyak lagi lagu-lagu serta perkongsian menarik menanti anda, semestinya menerusi variasi Permata.

0: itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam merah tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunung.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Itu tadi lagu daripada Ideal Sister, Hanya Sekali, baru saja menghiburkan anda untuk petang ini. Dan sebagai panduan kita bersama dah pun 5.41 minit petang. Baik, dalam kesempatan ni Lina mengajaklah kita sama-sama menghayati sambutan Maulid Rasul yang akan kita sambut pada hari esok, insyaAllah. Hari yang memperingati kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sambutan Maulidur Rasul bukan sekadar mengenang tarikh kelahiran baginda, tetapi menjadi peluang untuk kita mengimbau perjuangan, pengorbanan dan juga akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat baginda. Baik, melalui sifat amanah, jujur, penyayang dan juga bertanggungjawab yang diamalkan oleh baginda, banyak pengajaran yang boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan kita seharian, kan? Lebih-lebih lagi dalam dunia yang semakin mencabar hari ini. Nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti saling menghormati, bertolak ansur dan membantu sesama insan amat penting untuk terus dipupuk dalam masyarakat kita hari ini. Dan apabila kita mengamalkan akhlak yang baik, bukan sahaja hubungan sesama manusia menjadi lebih harmoni, malah ia akan turut memberikan manfaat kepada keluarga, komuniti dan juga negara. Baik, sempena Maulidur Rasul yang akan kita sambut hari esok, apa kata kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha memperbaiki diri sedikit demi sedikit agar menjadi insan yang lebih baik daripada semalam. Tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya melalui ucapan, tetapi melalui usaha mencontohi akhlak dan juga sunnah baginda dalam kehidupan seharian kita. Semoga sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini membawa keberkatan dan mengukuhkan lagi rasa kasih serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata kita teruskan hiburan seketika merusi jam yang terakhir ini daripada Rafi Ahmad dan juga Ayu Syita, Jangan Bilang Tidak.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Baiklah, kepada anda pendengar setia Jor FM Permata Selatan, tanpa kita sedari kita dah pun sampai ke penghujung segmen variasi untuk hari ini. Lina ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan dan menemani Lin sepanjang siaran untuk hari ini. Semoga segala perkongsian, informasi dan juga lagu-lagu yang dibawakan untuk hari ini sedikit sebanyak dapat menceriakan hari anda. Dan sebelum Lin mengundurkan diri sempena dengan sambutan Maulidir Rasul, Lin ingin mengucapkan salam Maulidir Rasul 1448 Hijriah kepada seluruh pendengar yang beragama Islam. Jadi marilah kita sama-sama menghayati sirah dan mencontohi akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita seharian. Semoga sambutan yang diraikan membawa keberkatan, kedamaian dan memperkukuhkan ukhuwah sesama kita. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang membawa manfaat kepada orang lain. Dan selepas ini Konti Jor FM Permata Selatan akan diteruskan oleh rakan penyampai kita Cik Merah yang pastinya akan menemani malam anda dengan pelbagai pengisian menarik. Teruskan setia bersama Johor FM Permata Selatan. Permata Selatan hanya di hati anda. Dan saya Lin Chowo memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang bersiaran untuk hari ini dan mengucapkan terima kasih atas sokongan anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
0: Muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Merahnya keberanian, putihnya kesucian, biru perpaduan, kuning kedaulatan. Empat warna, satu bendera. Ini bukan sekadar jalur gemilang, ini identiti kita. Ini maruah kita. Ini Malaysia kita. Jadi, jangan hanya pandang. Kibarkan. Kibarkan jalur gemilang. Biar seluruh dunia tahu, kita bangga menjadi rakyat Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Wa aqimis salah. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain. Allah.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Guru itu adalah jalan ke syurga. Kita semua mendambangkan syurga. Kita menangis dalam doa. Kita merayu di sepertiga malam. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam syurga-Mu. Namun, pernah tak kita merenung sejenak? Siapakah yang mula-mula menunjukkan kita jalan yang ke syurga itu? Siapakah yang mengajar kita mengenal halal dan haram? Mengajar kita sujud dengan sempurna? Mengajar kita menyebut nama Allah dengan penuh cinta? Dialah guru kita. Tanpa guru, kita mungkin masih meraba dalam kegelapan. Tanpa guru, kita mungkin tersesat tanpa arah. Maka hari ini, mari kita muhasabah bagaimana adab kita terhadap insan yang menjadi sebab kita mengenal Allah. Yang pertama, guru adalah pembimbing ke jalan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Saudara, guru adalah penyambung ilmu dari Rasulullah. Mereka bukan sekadar mengajar, tetapi memimpin hati kita menuju Allah. Contoh, kita tidak tahu cara solat dengan betul. Tapi, dengan sabarnya guru mengajar, dari takbir sehingga salam, itulah jalan pertama kita menuju syurga. Yang kedua, menghormati guru seperti menghormati ilmu. Ilmu itu datang daripada Allah. Maka sesiapa yang membawa ilmu, wajib kita muliakan. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, Aku merendahkan diri aku di hadapan guruku. Saudara, kalau kita hormat buku, kita balut dengan baik. Bagaimana pula dengan guru yang menghidupkan ilmu dalam diri kita? Contoh, cium tangan guru, bercakap dengan lemah lembut, itu bukan budaya semata-mata. Itu tanda hati kita hidup. Yang ketiga, tidak meninggikan suara di hadapan guru. Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu ke atas suara nabi. Para ulama mengkiaskan adab ini juga kepada guru. Kalau dengan nabi dilarang meninggikan suara, maka dengan guru kita juga perlu menjaga adab. Contoh, jangan memotong percakapan guru. Jangan bercakap lebih kuat daripada guru, kerana adab itu pembuka keberkatan ilmu. Yang keempat, tidak berjalan di depan guru. Ini adab para ulama dahulu. Mereka sentiasa merendahkan diri di hadapan guru. Ini bukan soal siapa cepat atau lambat. Ini soal siapa yang kita letakkan di hati kita. Contoh, jika berjalan bersama guru, beri laluan kepada guru di depan. Jika masuk pintu, dahulukan guru. Itu tanda kita mengiktiraf keilmuan ilmu. Kemuliaan ilmu. Yang kelima, bersabar dengan teguran guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Teguran guru bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membina. Kadang-kadang teguran itu pedih, tapi di situlah ubatnya. Contoh, guru menegur bacaan kita salah. Jangan terasa, jangan merajuk. Kerana mungkin dengan satu teguran itu, solat kita menjadi sempurna sepanjang hayat. Yang keenam, menghargai jasa guru sepanjang hayat. Jangan kita hanya kenal guru ketika kita belum berjaya. Tapi bila dah ada kedudukan, sudah dihormati, dah berjaya, kita lupa guru kita. Jadi jangan lupa siapa yang membentuk kita dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqo kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak mengetahui hak orang yang lebih tua. Contoh, hubungi guru, ziarah guru, doakan guru walaupun hanya dengan mesej, "Ustaz, saya doakan ustaz sihat." itu mungkin kecil dekat mata kita, tapi besar di sisi Allah. Para pendengar sekalian, guru bukan sekadar manusia biasa. Mereka adalah sebab kita kenal Allah. Maka, jika kita benar-benar ingin syurga, jangan putuskan hubungan dengan guru. Jangan rosakkan adab dengan guru. Kerana boleh jadi, dengan berkat seorang guru, Allah membuka pintu syurga untuk kita semua. Allahumma ghafir lana wali walidina wali muallimina. Ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkan ibu bapa kami dan guru-guru kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كون الأكوان ودبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعة القرآن، آمين اللهم آمين. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sidang pendengar dapat bersama Dauratul Quran untuk kali ini. Semoga ayat-ayat suci Al-Quran yang kita hayati bersama-sama semuanya dapat memberikan pengajaran, panduan, pedoman hidup. InsyaAllah, dengannya kita akan berbahagia di dunia, dan dengannya insyaAllah kita akan berbahagia nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Lebih 1000 tahun. Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Al-Quran di tempat yang begitu jauh, beribu-ribu kilometer dari tempat kita. Namun kasih sayang Allah kepada kita, walaupun zaman begitu jauh, walaupun jarak begitu jauh, tapi akhirnya ayat suci Al-Quran yang menjadi panduan dan pedoman hidup itu sampai kepada kita. Sampai kepada kita diajarkan, sampai kepada kita dibacakan, dan lebih menguntungkan lagi sampai kepada kita untuk difahami dan diamalkan. Bagaimana agaknya seseorang yang hidup di zaman Al-Quran diturunkan tetapi mereka langsung tidak mahu mendengar dan mengambil pelajaran dari Al-Quran? Bayangkan pula di zaman ini, orang yang hidup jauh dari zaman Al-Quran diturunkan, pada masa yang sama lokasi kedudukan dan tempat tinggalnya jauh beribu kilometer dari Makkah dan Madinah, namun mereka tidak pernah mendengarkan panduan Al-Quran, mereka tidak pernah diberikan peluang untuk menghayati kandungan Al-Quran, dan mereka tidak diberikan hidayah untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Kita Allah berikan rezeki dengan begitu besar sekali. Salah satu bentuk rezeki ialah apa yang saya dan kita semua dapat manfaatkan bersama dan gunakan sebaik-baiknya. Rezeki mendengar, dengarkan Al-Quran. Rezeki melihat, lihat mushaf. Kali ini kita lihat di muka surat 8 surah Al-Baqarah. Kita ingin sama-sama menelusuri ayat 57. Masih menyentuh perihal rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Ayat 57 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was-salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Mafhum daripada ayat ini ialah, dan kami telah menaungkan kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepada kamu manisan, manna dan juga salwa. Makanlah, makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kamu. Mereka sebenarnya tidak sesekali dapat menzalimi kami, tetapi justru mereka sebenarnya menzalimi diri mereka sendiri. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, latar belakang ayat 57 surah Al-Baqarah ini adalah perihal Bani Israel. Suatu ketika dahulu,
dengan kesalahan yang mereka lakukan, dengan kedegilan yang ada pada diri mereka, mereka pernah terperangkap di satu padang pasir yang begitu luas. Ketika itu mereka berada dalam kesusahan, ketika itu mereka berada dalam kesulitan. Mereka tidak ada bekalan air, pada masa yang sama mereka merasa peritnya kelaparan dan kebuluran. Namun pada ketika mereka sangat memerlukan makanan dan minuman, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan awan kepada mereka. Yang mana awan itu memberi isyarat betapa hujan akan turun dan mereka akan dapat manfaat daripada hujan yang turun itu. Pada masa yang sama, Allah anugerahkan mereka nikmat makanan juga. Nikmat yang pertama, sejenis manisan yang disebut dengan nama manna, dan juga sejenis binatang berbentuk burung yang dinamakan dengan as-salwa. Dua ini didatangkan kepada mereka. Manisan itu ditumbuhkan, dihasilkan pada pohon-pohon dan pokok-pokok yang ada pada mereka, manakala burung itu didatangkan berterbangan sehingga mereka dapat memburunya dan mengambil manfaat, memakannya dan menjadi rezeki bagi mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika mana memberikan nikmat seumpama itu, mereka sombong dan mereka melihat nikmat itu sebagai biasa-biasa, kecil, dan mereka tidak menghargainya dengan sebaik-baik penghargaan. Akhirnya dengan kesalahan yang mereka buat, mereka disifatkan sebagai orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Dari ayat ini kita belajar suatu perkara yang sangat penting. Setelah kita menikmati banyak nikmat di alam dunia ini yang direzekikan oleh Allah, udaranya, darahnya, urat kita, tulang kita, otot kita, badan kita, jasad kita, fikiran kita, akal kita, bakat kita, kemampuan kita, tenaga kita, semuanya adalah dari Allah. Semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita diberikan pelbagai rezeki yang begitu banyak, mengapa kita masih melakukan dosa? Dengan kata lain, mengapa kita menzalimi diri kita sendiri? Allah, dialah yang maha memberi rezeki. Sekian dahulu Dauratul Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya kau yang punya. Kau fikir kau siapa? Hai, saya Maui. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Dengarkan Joy FM di 101.9, 105.3 dan 92.1.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat Berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
5: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: patah sehari. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi.
1: Hai Cik Kis. Sihat? Wah,
0: sihat sangat. Wah Tambi, alaga iriki ge.
1: Wah, belajar kat mana tu Cik Kis?
0: Belajar ke Tambi lah.
1: Wah, ingat eh.
0: Ingat.
1: Ni sebab baju baru lah ni.
0: Baju baru.
1: Hari pakai baju baru.
0: Oh, patut pun nampak handsome je. Okey Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, hari ini kita akan belajar bila kita nak memuji seseorang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya dari segi kejayaan beliau, apa-apa saja dengan ringkas, hebat.
0: Hebat.
1: Ha.
0: Awesome ah.
1: Awesome macam tu, ha. Terbaik.
0: Ha. Terbaik, awesome, hebat. Okey, dalam bahasa Tamil?
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ha, kita kena cakap dengan penuh semangat sebab kita nak puji orang tu punya kejayaan kan?
0: Ha.
1: Kita cakap arumai.
0: Arumai.
1: Ha.
0: Kalau bagi sesuatu ke Arumi,
1: Arumi Arke, macam tu
0: Arumi Arke.
1: Hebat sangat-sangat.
0: Hebat sangat-sangat eh. Lepas ni kalau anda nak puji kawan anda, ingat perkataan yang Tambi kongsikan hari ini.
1: Betul.
0: Hebat itu Arumi.
1: Arumai.
0: Arumai.
1: Ah, betul.
0: Arumai. Cikgu sekarang ni arumai tak bahasa Tamil?
1: Hebat. Berbanding dengan sebelum ni, sekarang saya pun teruja, Cik Kis.
0: Wow.
1: Dah boleh buka kelas Tamil lah.
0: Sebab Cik Kis suka tengok cerita Tamil sekarang ni.
1: Oh, patutlah. Sebenarnya ramai eh. Dekat Malaysia ni tengok cerita Tamil.
0: You dah minat dah. Okey, baik. Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa Karikum.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Cik Merah menemani hari Isnin anda bertarikh 24 Ogos 2026. Lagi-lagi menerusi segmen Melodi Permata. Kita dah teman berteman sebenarnya sejak 6 petang tadi sehinggalah sekarang 6 petang. Anda dah dihiburkan dengan muzik tanpa henti. Jam 7 malam juga ada beberapa rancangan, iaitu adanya Tahsin Ilmu dan juga Daratul Quran. Di jam ini, macam tadi baru saja anda ikuti adanya sepatah sehari, ada lagi beberapa perkongsian rancangan kita nak bawakan untuk anda, iaitu As-Sunnah dan juga Mekar Bahasa. Ya, itulah dia rancangan yang kami sajikan untuk jam ini, dan juga sambil-sambil itu dihiburkan dengan koleksi lagu-lagu yang terbaik menemani malam anda. Semua dah selamat sampai ke rumah masing-masing. Lagi-lagi yang mana balik dari kerja tadi, maklumlah mungkin jalan raya agak sesak sedikit, ada lagi masih dalam pemanduan sikit lagi nak sampai ke rumah anda. Tenang-tenang aja ya. Dan juga Cik Merah nak ucapkan selamat menjamu selera untuk anda, bersesuaianlah waktu makan malam, makan bersama keluarga ataupun dengan rakan-rakan ataupun sendirian, tak apa, paling penting isi perut anda yang bersesuaian. Malam jangan berlebihan sangat makan sebab kejap saja lagi kan kita nak istirahat. Teman bertemanlah bersama dengan Cik Merah menerusi di tiga frekuensi kami, 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Dengarkan persembahan Misha Omar dan juga MD Flop Poppy, lagu yang bertajuk Sembunyi untuk anda.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil, 8.21 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.24 minit malam. Zon 3, Pontian dan Kluang, 8.25 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.28 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

0: Sembahyang ataupun solat adalah satu kefarduan yang tidak boleh ditinggalkan walau dalam apa keadaan sekalipun.
1: Anak adalah anugerah Allah yang tidak ternilai kepada manusia. Anak juga merupakan amanah Allah yang wajib dididik.
2: Hendaklah kamu menjauhi zan dan sangka buruk kepada orang.
3: Orang yang berjiwa rosak akan selalunya mempunyai keinginan yang rendah.
4: Semuanya hanya di Johor FM, Permata Selatan.
5: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Alhamdulillah, dimanapun tuan-tuan berada, ingat sentiasa banyakkan beristighfar dalam kehidupan seharian kita dan banyakkanlah berselawat ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tuan-tuan, baginda Nabi juga bergurau dengan kanak-kanak. Masya Allah, ini satu contoh, satu tauladan, satu sunnah yang kita kena faham dan barangkali kita akan praktik dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan, cara Islam mengajar bergurau dengan kanak-kanak. Yang pertama, lembut dan juga mesra. Baginda sallallahu alaihi wasallam terkenal seorang yang sangat lembut dan penyayang terhadap kanak-kanak. Gurauan dengan anak mesti dibuat dengan penuh kelembutan, kasih sayang, supaya anak-anak akan rasa dihargai dan juga disayangi. Juga tuan-tuan, gurauan dengan anak-anak ini jangan berlebihan sehingga mengguriskan hati. Gurauan tak boleh menyakitkan hati anak, mengejek dia, membuat mereka terasa rendah diri. Islam ajar supaya kita jaga perasaan anak supaya mereka tidak trauma ataupun rendah diri. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, gunakan gurauan untuk mendidik. Gurauan boleh dijadikan cara untuk mengajar nilai-nilai kebaikan, nilai kesabaran, nilai kejujuran dan tolong-menolong dengan cara yang menyeronokkan. Tuan-tuan, gurauan dengan kanak-kanak juga senyuman dan ketawa ringan. Islam galakkan kita senyum, ketawa ringan dengan kanak-kanak. Kerana apa? Ia bantu mengeratkan hubungan dan menjadikan suasana menjadi sangat gembira. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhirnya adalah jadikan gurauan itu sebagai contoh yang terbaik. Kerana apa? Anak-anak akan memerhati, anak-anak akan melihat. Kalau inilah cara gurauan seorang ibu, seorang ayah, orang dewasa kepada anak-anak dengan cara-cara yang baik kita sebutkan tadi, maka anak-anak juga mudah meniru tingkah laku kita. Bila kita bergurau dengan sopan, dengan baik, maka mereka juga belajar di situ dan mereka juga akan bergurau dengan cara yang baik dan sopan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Tuan-tuan, di sini secara kesimpulannya, bergurau dengan anak-anak secara baik dan penuh kasih sayang adalah sebahagian dari mendidik mereka menjadi insan yang ceria, penyayang dan juga berakhlak mulia. Tuan-tuan, kita nak tengok satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di sini. An Anas bin Malik radhiyallahu an yaqul kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula la akhin li saghirin ya aba umair ma fa'ala nughayru. Maksudnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kami dengan lemah lembut sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saudaraku yang masih kecil, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung pipit iaitu Nughair. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita contohi Nabi dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Black FM pasti.
0: Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizad Muhammad Syafie. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup pada malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizad Muhammad Syafie, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, bawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Walaupun kerajaan beri dana, tapi kadang-kadang projek dah siap, kerja dah siap, akan ditayangkan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dengan bidang-bidang yang boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand, kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu Pakatan Selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal. Sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohoyi akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelaskan penghujung tahun ini. Saingan bagi acara silam bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pinipindai kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
6: Saya pun alang-alang menyeluruh berkasam biar sampai ke pangkal lenggan.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

semua. Kak Ci datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Okey, hari ini Kak Ci nak kongsikan untuk anda masalah biji kolesterol. Siapa ada masalah ni? Anda kena dengar, okey? Kebanyakan individu dewasa, Kak Ci tahu, memang mempunyai masalah ni, iaitu satu bintik kecil yang tidak akan mengecut dengan sendirinya atau hilang dari wajah. Terutamanya di bahagian bawah mata, kan? Kalau kita picit, dia tak keluarkan apa-apa cecair macam jerawat, tapi sebenarnya dia meninggalkan kesan luka pada bahagian kulit kita. Bahaya tau, jaga-jaga. Jangan nak suka picit sangat tangan tu, eh. Biji kolesterol ni terjadi apabila pengumpulan minyak yang banyak pada wajah sehingga menyebabkan sel kulit mati berkumpul, lalu menyebabkan lalian-lalian kulit itu tersumbat. Disebabkan itulah terjadinya biji kolesterol. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan untuk anda antara tip yang anda boleh lakukan untuk menghilangkan atau mengurangkan biji kolesterol. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih mengandungi enzim yang dikatakan dapat membantu menipiskan bencolan lemak. Jadi, cara guna dia, anda hiris nipis seulas bawang putih atau tumbuk je sampai lumat, tepikkan pada bahagian biji kolesterol. Lepas tu, kita biarkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit je. Jangan terlalu lama sebab ia boleh membedihkan kulit kita. Lepas tu, boleh bilas dengan air suap macam biasa. Okey? Satu lagi pesanan Kak Ji, macam mana nak hilangkan biji kolesterol ni adalah perubahan gaya hidup sangat-sangat penting untuk mengelakkan biji ni berulang lagi. Specialah biji ni suka naik tau. Yang pertama, kenalah kawal pemakanan. Kurangkanlah makanan yang berminyak tu, bersantan yang menyumbang kepada kolesterol tinggi. Dan rajin-rajinlah kita kena pastikan muka kita ni dicuci dengan air yang bersih. Gunakan teknik double cleansing. Kalau kita ni memang sejenis pakai makeup hari-hari, gunakan teknik ini. Barulah kulit muka kita sihat. Okey, itu saja tip dari Kak Ji untuk hari ini. Tip ringkas luar biasa. Ingat Kak Ji, ingat lagi Cumerah.

0: Kita bersama.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM Permata Selatan.
2: Ya betul, Johor FM Permata Selatan, radio penombor 1 bangsa Johor. Okey, untuk segmen Melodi Permata untuk waktu ni 9.25 minit malam, Merah nak tunaikan permintaan lagu rakan pada kita melalui ruangan Zoom seleksi pilihan pendengar. Di mana caranya, anda boleh hantarkan permintaan melalui media sosial kami, boleh cuba call men ataupun boleh jugalah hantarkan menerusi nombor 012-9301-019, boleh WhatsApp dekat situ lah. Saya cuba tunaikan permintaan anda satu persatu, insyaAllah sehingga jam 12:30 malam. Susunan lagu-lagu yang terbaik, adanya lagu rancak, ada juga lagu melayang perasaan, ada juga lagu yang bersesuaian lah menemani yang mana beristirahat ke, yang mana bekerja ke, yang mana sedang memandu ke. Saya percaya memang ada kena dengan pendengaran anda. Jangan risau, kena teman berteman bersama dengan Cik Merah. Ketika ini kalau ada yang sedang memandu, yang mungkin dalam perjalanan keluar negeri Johor, jangan lupa juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun sahaja di telefon pintar anda, boleh dengarkan kami lah di mana jua anda berada. Boleh juga intai-intai Cik Merah sebab kita bersiaran secara langsung live dekat TikTok Johor FM Official. Sambil Merah belanjalah lagu permintaan rakan pendengar, boleh kita sembang santai sedikit kan, topik-topik yang menarik itu secara off-air lah bersama dengan rakan kan di TikTok Johor FM Official. Ada juga yang mengatakan ucapan Ibra ni, katanya salam sejahtera, selamat malam untuk Mak Nganggun di Bukit Batok, Singapura. Tahniah JDT rekod dunia dalam bola sepak katanya. Ada juga UFO ni, salam Muda Rasul. Ada juga jebat malam tadi, Cik Merah tak pergi Melaka ke pagi tadi? Sebab rakan-rakan kita kan ada yang pergi Melaka. Cekis pergi, Zalfi pergi, ramailah yang pergi-pergi sana, Hakim apa semua kan. Kenapa tinggalkan Cik Merah? Habis nombor macam mana kalau saya pergi nanti, siapalah nak menemani anda malam ni kan. Tapi tak apa, saya di sini teman berteman bersama dengan anda. InsyaAllah ada masa lagi saya keluar berjalan-jalan dekat Melaka ke negeri mana-mana jugalah eh. Hai Kak Ranju Fatimah, kita ada Samsiah yang hadir, ada juga Yusman. Yang mana ada di jalan-jalan berhati-hati, yang mana di hati jangan berjalan-jalan. Awak ni pandailah. Okeylah, nama lain ai Tamrin. Kejap lagi saya sebut lagi nama-nama rakan pendengar sebab kita nak berhibur dah dengan permintaan rakan kita ini. Hanida nak dengarkan lagu ni, nyanyian lagu dinyanyikan semula. Okey, persembahan Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan juga Nadira, lagu yang bertajuk Cinta di Akhir Garisan. Dan juga kita nak tunaikan Muhammad Muhaimin nak dengarkan kumpulan KOI TV Karma. Tapi kita layan dulu ni kiriman Nadia. Nadia nak dengarkan Dato' M. Nasi, lagu yang bertajuk Tanya Sama Hood Hood. Sama-sama kita dengarkan lagu ini untuk anda di Johor FM.

9.43 minit malam di Johor FM Permata Selatan. Masih lagi bersama dengan saya, Cik Merah. Sebab Merah menemani anda sehinggalah jam 12.30 malam. Untuk hari ini, hari Isnin, bertarikh 24 Ogos 2026. Mungkin ada dalam kalangan perang kita yang menyambut hari jadi pada hari ini. Sempat lagi lah, walaupun dah berada di penghujung-penghujung hari ini. Sempat lagi Merah nak ucapkan selamat ulang tahun untuk anda. Moga perkara yang baik-baik aja lah mengiringi untuk anda. Okay? Sampailah bila-bila hendaknya. Hargailah mereka, khususnya ibu kita yang melahirkan kita dan juga ibu bapa kita, penjaga kita, siapalah yang membesarkan kita sampailah ke tahap sekarang. Dan semestinya masih lagi berhibur dengan ruangan Zon Seleksi, pilihan pendengar dan juga bersiaran live di TikTok Johor FM Official. Terima kasih singgah bersama dengan Cik Merah. Ada nama Sharif dekat sini, Nazri, Fuad, ada chef kita ni, chef Wan kita ni, ada juga Wawa kita, ada juga yang berada di Indonesia. Terima kasih hadir teman-teman bersama dengan Cik Merah. Untuk ruangan Zon Seleksi yang seterusnya, Merah nak tunaikan permintaan Nana Ruziana. Rakan kita ini memilih Ratu Rock Malaysia Ella, lagu yang bertajuk Cinta Selembut Sutera. Dan juga ada permintaan rakan kita ini, Yusman, kata Cik Merah nak dengarkan lagu Aziz, lagu yang bertajuk Untukmu Ibu. Saya hadiahkan untuk Nurliana Syahida binti Muhammad Ujang. Dan satu lagi permintaan rakan kita tadi, ada yang nak dengarkan Menaruh Harapan, persembahan Zaitun Sameon, permintaan Miss Rifah, Miss Wan. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini dan juga ikuti ringkasan berita Johor FM sekejap saja lagi pada jam 10 malam nanti.

Fokusi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Selamat malam semuanya. Untuk Melodi Permata, masih lagi bersama dengan saya Cik Merah. Dan sekarang ini pertemuan kita baru pada jam 10 minit malam lah. Terima kasih semua yang masih lagi kekal setiap bersama dengan kami, mendengarkan kami juga di mana jua anda berada. Ketika ini ada yang masih bekerja, ada juga yang masih beristirahat, yang masih beristirahat, itu istirahat lah, yang masih lagi memandu, dan juga ada yang beristirahat, tu barulah betul. Tapi paling penting teman berteman lah, sebab Merah ni bersiaran sehingga jam 12.30 malam saja. Jadi kita akan belanja lah lagu permintaan rakan daripada kita melalui ruangan zon seleksi pilihan pendengar. Ada sedikit pesanan lah untuk Merah nak kongsi untuk mereka yang sedang memandu ketika ini. Kena fokus pada pemanduan anda, tahu waktu malam kan, kadang-kadang waktu malam begini juga perkara yang tidak diingini boleh berlaku. Kemalangan tu tidak hanya semestinya waktu siang saja, malam pun boleh, bila masa saja. Dan sedikit pesanan juga, mungkin apabila kita melihat berlakunya situasi kemalangan di jalan raya, untuk anda sebagai pemandu, salah satu nasihat keselamatan yang dapat Merah kongsikan, anda kena kurangkan kelajuan pemanduan anda dan berhati-hati, dan juga elakkan daripada melihat ataupun juga mengganggu kawasan kemalangan. Kadang-kadang kita tengok apabila di jalan raya ni sesak sedikit je, kita tahu ada kemalangan, itu betul. Tapi bila ada kenderaan yang melalu, semuanya pemanduan yang perlahan sangat, sebab apa? Nak melihat apa yang berlaku. Anda kenalah elakkan mengganggu kawasan kemalangan, okay? Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa, dan juga paling penting, berikanlah laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Sebab sedikit pesanan yang dapat Merah kongsikan untuk anda. Hai semua yang mana menonton di TikTok, selamat malam, terima kasih singgah-singgah bersama dengan Cik Merah pada malam ni. Kita nak meneruskan hiburan lagi untuk ruangan zon seleksi pilihan mendengar. Mungkin sekejap saja lagi sapaan anda akan Merah keudarakanlah yang secara ringkas. Kita nak tunaikan permintaan Fuad, nak dengarkan Cinta Antara Kita, persembahan Duta dan juga Bayi Zura Kahar. Dan juga Nazri nak dengarkan kumpulan Spider, lagu yang bertajuk Tapi Bagaimana. Ini nak tuju untuk semua pendengar Jura FM, moga terhibur dengan lagu yang disiarkan DJ kita Cik Merah. Okey, terima kasih. Dan juga satu lagi permintaan rakan kita yang berada di Taiping, Naufal. Naufal nak dengarkan persembahan Iman Troy, lagu yang bertajuk Nang, ditujukan untuk semua pendengar radio Johor FM Permata Selatan. Jadi sama-sama kita dengarkan lagu ini. Lagu lain akan Merah belanja lagi. Masih lagi diberikan ruang untuk anda hantarkan permintaan lagu, ya.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

lagu yang bertajuk Cinta Antara Kita. Sebenarnya lagu ini yang mana baru saja mendengar ke kami, persembahan Duta dan juga Bayi Zura, merupakan permintaan rakan yang pendengar kita menerusi ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar Merah, tunaikan yang mana lebihnya menghantarkan menerusi di muka buku, ada juga yang menerusi kiriman di WhatsApp kami, ada juga yang cuba menghantarkan di TikTok. Sebab ketika ini Merah bersiaran live di TikTok Drive FM Official, tapi Merah cubalah susun satu persatu hiburan untuk anda. Biasanya memang kalau kita dengar lagu ni, memang akan mengingatkan kita tentang yalah, mungkin kenangan kita ketika itu ataupun seseorang. Sama juga yang mana menghantarkan permintaan lagu yang seterusnya selepas ini. Sebab selepas ini anda akan dihiburkan dengan lagu yang bertajuk Kau Pergi Jua, persembahan Adam Ahmad, permintaan Kak Nora Syikin kita. Rakan kita ini, lagu ini katanya ditujukan khususnya salam ingatan buat Latif Putra Johor, Rugayah American Alice, Raymond, Marsha Salih dan semua pendengar setia Johor FM. Dan juga saya nak tunaikan permintaan Kak Nana kita ini, memilih lagu yang bertajuk Telerai Kasih, persembahan Zian Nazin. Ini khas untuk buat semua pendengar Johor FM di mana Johor berada. Agaknya Kak Nana kita ni meniaga tak? Sebab kadang yang saya tahu, di kedainya sendiri menyiarkan radio Johor FM sebagai peneman dia dan juga peneman rakan-rakan, peneman pelanggan yang hadir di kedai Kak Nana kita ini. Jadi kita akan tunaikan lagu ini. Dan satu lagi kiriman rakan kita ini, Cik Merah, saya Bob bukan nama sebenar. Ini rakan kita, Bob bukan nama sebenar dari Kuching Sarawak, nak menghantarkan sedikit ucapan untuk isteri saya Suraya Maludin di Kuching Sarawak. Dengan ucapan Bu, jaga kesihatan, jaga diri kat sana, jaga baby kita dalam kandungan Bu. Abang di Bumi Johor sentiasa mendoakan kesihatan untuk ibu, untuk Bu lah, kuat mengharungi fasa mengandung berjauhan dengan abang. Jadi kita nak permintaan lagu nak tunaikan. Bob ni memilih lagu yang bertajuk Suraya, persembahan Hedwin. Jadi untuk anda, kita dengarkan lagu ini dulu. Jom terus setia bersama dengan Cik Merah lah sehingga jam 12:30 malam nanti ya.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalo. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong. Kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
7: Anda kini dalam Zon Geng Malam.

lagu permintaan rakan dan pendengar kita Kak Zan terpilih disiarkan di ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar pada malam ini. Dan sekarang tepat jam 10.49 malam. Selamat malam semuanya. Bagaimana keadaan anda pada malam ni? Mungkin ada yang ketika ini dalam keadaan tidak sihat. Mira doakan moga diberikan kesembuhan buat anda dan juga dikeluarkan dari segala kesulitan. Ada setengah perkara tu, apabila mengganggu kesihatan kita, perlulah kita mendapatkan rawatan, berjumpa dengan pakar, berjumpa dengan doktor ya. InsyaAllah dengan ada ubat boleh membantulah asbab berikan kesembuhan untuk kita. Tapi ada juga yang mungkin ketika ini dalam keadaan tidak mengizinkan tu disebabkan mungkin ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, ada suatu ujian yang berlaku hari ini untuknya. Jadi mungkin anda ketika hari ini mungkin anda rasa anda sorang-sorang, anda rasa anda dalam keadaan jatuh, terduduk, tiada siapa. Tapi percayalah, sebenarnya ada jalan keluar, ada jalan penyelesaian setiap apa yang berlaku pada diri anda. Itu yang paling saya percayai. Jadi jangan bersedih lama-lama, jangan bersendirian, cari orang yang kita boleh percayai. Tidak semestinya ahli keluarga kita, kadang-kadang orang yang kita percayai itu rakan-rakan kita, sahabat baik kita, ataupun sahabat di tempat kerja, ataupun juga sebenarnya di bahagian kesihatan sendiri ada menyediakan pakar lah yang boleh membantu apa mendengar masalah anda jika ia terlalu berat dan mengganggu hari-hari anda. Apa-apa pun, saya doakan semoga anda sentiasa dilindungi ya. Semoga baik-baik aja untuk anda semua. Baik, untuk waktu ni masih lagi berhibur dengan ruangan Zon Seleksi Pilihan Pendengar. Dan ketika ini kita nak berhibur dengan lagu yang seterusnya. Kalau tadi semua lagu melayan perasaan eh, jomlah kita siapkan lagu rancak sikit. Sebab tadi permintaan Hasrul, Abang Hasrul Hak kita ni, katanya tengah dalam memandu, tak pasti nak ke mana agaknya. Merah, siapkan lagu saya ni, kumpulan Search, lagu yang bertajuk Pawana. Dan satu lagi saya tunaikan permintaan Halif kita, nak dengarkan Sheila on 7, lagu yang bertajuk Seberapa Pantas. Jom sama-sama kita dengarkan lagu ini.

Ya, itu dia lagu Sweet September, Hatiku Kau Goris Luka, permintaan Abang Sandra. Kita terpilih menerusi ruangan Zen Seleksi Pilihan Pendengar. Jadi memang ada lagi yang cuba bertanya pada Cik Merah, ada lagi tak ruang tu, ruangan Zen Seleksi? Saya bercakap mungkin boleh cuba hantar, tapi saya cuba susun dahulu sebab maklumlah ramai yang menghantarkan permintaan. Jadi Merah cuba susun atur yang terbaik untuk hiburan rakan pendengar kita. Baik, selamat malam semuanya. Selepas 13 minit malam, waktu yang di mana waktu yang kita lihat mungkin di kawasan rumah kita dah mula sunyi, masing-masing dah mula beristirahat, menunggu masa nak lelapkan mata sahaja. Ada yang ketika itu kalau kita tengok waktu begini juga, kita ada masa untuk diri kita, di mana mungkin kalau seharian kita sibuk dengan urusan kerja ataupun pengurusan rumah, inilah masanya untuk kita ambil masa diri kita dengan buat apa yang kita suka. Salah satunya mungkin ialah menggunakan telefon. Orang kata buka telefon sekejap, melihat satu video ataupun tengok satu lagi video, ataupun kita scroll, kita tengok pula kiriman di WhatsApp kan, kita reply pula, dan kemudian kita rasa macam nak tengok drama sekejap, kita tengok satu episod saja, tapi tiba-tiba tanpa kita sedari dah pukul 1 pagi daripada pukul 11 malam dah melangkah 1 pagi. Kadang fenomena ni, apa yang saya lihat menerusi perkongsian Public Health Malaysia, fenomena ini kadang-kadang dipanggil revenge bedtime procrastination. Dia bukan diagnose penyakit, tapi ia cuma menggambarkan tabiat ini sengaja melambatkan tidur sebab waktu malam ni terasa macam satu-satunya masa untuk anda dengan diri anda lah kan, kita dengan diri kita sendiri. Jadi kalau perkara ini selalu terjadi, mungkin bukan isu sebenar anda tidak tahu waktu tidur, tapi mungkin sepanjang hari anda memang tak ada cukup ruang untuk diri anda sendiri kan. Tapi pun begitu, perlulah juga kita tahu sebenarnya tidur itu adalah penting. Mungkin kita cuba selitkan waktu, timing yang sesuai. Mungkin okay, kita buat set alarm, 30 minit saja bermain dengan telefon sebelum nak lakukan mata. Tetapi kalau boleh seleloknya kita elakkan. Apakan daya, kadang-kadang itu aja masa untuk anda dengan diri anda. Jadi kita cubalah pelan-pelan jaga waktu tidur anda, itu yang sebaik-baiknya. Tapi ada juga yang komen dekat TikTok Jura FM Official, sebab ketika ini Merah bersiaran live kan, ada pula kata Cik Merah waktu begini sesuai kalau perkena benjo. Istighfar banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Janganlah, sebab kita kan kejap lagi nak istirahat. Janganlah tawa-tawakan saya burger benjo ke apa kan. Kalau boleh, kita dah cukup makan malam tadi pukul 7 lebih, 8 lebih atau petang sikit tadi, cukuplah. Moga ia bertahanlah sampai esok pagi. Esok pagi pula kita makan. Baik, kita nak meneruskan hiburan tu ruangan Zon Seleksi yang seterusnya. Merah nak tunaikan Kak Radin Halimah JB. Kak Radin kita nak dengarkan Lestari Sekelip Mata Kau Berubah. Dan lagu yang seterusnya saya nak tunaikan kiriman rakan pendengar kita ini, Mira, nak dengarkan Misha Omar, lagu yang bertajuk Riwayat Cinta. Tapi kita berhibur seketika dengan permintaan rakan kita ini, Abdul Rahman Man, Taman Anggrek, Bandar Tenggara, Kuala Johor. Oh, dia nak kumpulan search Alamak, tadi kita dah siarkan. Tapi nanti Merah cuba selitkan sekejap saja lagi. Tapi ada juga kiriman rakan pendengar kita ini tadi nak dengarkan persembahan Jelmol, lagu yang bertajuk Rinduku. Tiada berteman. Saya cuba cari namanya, terus hilang tadi. Oh, yang berada di Pasir Gudang, Hashim. Okey, saya tunaikan lagu Hashim dahulu. Okey, baik, sama-sama kita dengarkan lagu ini.

Jurafan Pemata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Untuk yang baru mendengarkan kami menerusi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Itu dia tadi yang baru saja menghiburkan anda, Persembahan Lestari, lagu yang bertajuk Sekelip Mata Kau Berubah. Tapi kita nak mengucapkan terima kasih juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda, kerana dengan adanya aplikasi tersebut boleh dengar kami di mana juga berada, yang berada di Perlis mahupun Terengganu mahupun di Melaka mahupun di Kuala Lumpur. Tidak ada masalah untuk mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Kita sebenarnya dah nak berada di penghujung pertemuan, tapi seketika nak menyapa juga rakan pendengar yang hadir. Saya nak ucapkan terima kasih lah yang bersama dengan Cik Mira melalui siaran live di TikTok Johor FM Official. Abang Pairo Mania katanya selamat bersiaran Cik Mira, semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih. Kita pun dah berada di penghujung dah sebenarnya. Kita ada juga ucapan yang seterusnya. ED nak sampaikan ucapan kekasih saya. Ini yang berada di mana ni? Semangar Kota. Harapnya jangan pernah berubah katanya. Okey. Selain daripada itu juga, ada lagi sahabat rakan pendengar nama-nama bertuah yang terakhir lah. Abang Pali kita, selamat malam pada semua orang Kulai dan juga Keluang untuk kawan-kawan yang mengenali saya. Ada juga Nordin Jelai hadir. Dan selain daripada itu juga, menerusi di muka buku kami, kita ada Fatima Ima, ada juga CMS Fred yang berada di Kuching, ada juga Hasmah Malik, Kak Nur Anim, Kak Saadiah Markum, Aini Isa, ramai lagi antara sahabat rakan pendengar yang hadir. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Ada juga ini Nazri kita kata sunnah Rasulullah dan menjadi umat Muhammad yang baik. Itulah ucapan saya untuk semua pendengar sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Betul, terima kasih ucapan dan nasihatnya. Dan untuk anda, kita dah berada di penghujung pertemuan. Selepas ini akan dihiburkan dengan Persembahan Mawi, lagu yang bertajuk Kian. Itulah dia permintaan rakan kita tadi yang berada di Bandar Tenggara terpilihlah untuk Abdul Rahman Man. Dan juga anda akan dihiburkan dengan permintaan yang seterusnya, kiriman Siti. Siti nak dengarkan Datuk Ramli Sarif dan juga Dayang Nur Faiza, lagu yang bertajuk Musafir Rindu. Jadi kita mengakhiri pertemuan kita, insyaAllah esok anda akan bersama dengan saya Cik Merah pada jam 12.30 hari sehingga 6 petang menerusi segmen Variasi Permata. Merah akan temani anda untuk esok. Jadi teruslah kekal setia bersama dengan kami mendengarkan Johor FM bersiaran setiap hari seawal 6 pagi sehinggalah jam 12.30 malam ya. Jadi Mira undurkan diri, insyaAllah kita akan berjumpa esok lagi. Untuk anda, jaga diri. Assalamualaikum, selamat malam semua, bye bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal 'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan niran. بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah engkau jua yang maha berkuasa andai ini malam yang terakhir buat kami jadikanlah Hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami.

sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

semua Dato' Wi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi-frekuensi yang ada, MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia. Untuk kita bersama-sama layan, ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lapar lah, Mak. Boleh tak ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah. Nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, No! Eh, apa yang kau buat ni, No? Bawa ucap, No! Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah, makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Dari situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ni pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap rejeli Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyar

Lavender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa kerana Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Burung Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sempena dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Tronoh. Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuah As Jali, Pak Is Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsa Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Chang Lun Kedah, kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidah dari Salju Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir, katanya salam maulidul rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Aslani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Fatiah Saleh, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir. Kita ada siapa lagi? Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tau, saya ada mangkuk ajaib. Okay, semua okey lagi? Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bercuka hati. Ini dia Moose dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin Out the Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Kejam je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Baru Hantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi Awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini ya. Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Besar Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani dihayati ummah diberkati dijadualkan bermula 7.30 pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya ya. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahilah Roh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rokiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumai Kromo, Kubu-Kubu Beracun, Nur Jan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Mantap, kemas rumah ha. Alan Burger, Geni, Drive Pinang, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Ilda Wati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tut, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Top Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, Biar Panas Dekat Luar Jangan Panas Dalam Hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga terus bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udarakan nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang sepana ke Abang Wan yang memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun, Mak Datang ni. Oh, Mak Datang. Okey, jom lagu ini pula. Lagu Jitan Fauzi Mazuki, lirik oleh Hermantino. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je, menantikan jejak keidamannya.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

Abka Anadilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi. Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan, dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan turism Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 perasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraftangan. Kita mengharapkan itulah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak. Ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya tak marah. Saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatimah, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Aspero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat tu, utamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naskah, Luncur Bos katanya, Goten Tens, Wisma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Gazab Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari Game Buruh Hantu. Waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apa pun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Ini tiba masanya Zone.

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Ero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zaid Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Moga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidur Rasul lah. Jadi semoga ceria selalu. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabaria Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaida Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je, terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tapping-tapping lainnya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu, percayalah. Bawa tak bahau juga turun hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Ini persembahan daripada Isya, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

bersama Gemilang Spring dengan Jembaga di Rembulan. 29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya kalau kita lihatkan. Rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan apa lagi, Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cili, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting, saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa, kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Brodua Tinta. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazliza Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah, Nisan Isi Juso tengah bertugas pada waktu ini, selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chonchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada Anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey, ada Z juga, Anggun kata salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang memberikan salam selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okay, lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada yang katanya dari Korea. Okay, Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu apa manis. Berkat bandel official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom tersambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan? Jadi kita bersama dengan Tok G, Telerai Kasih. Terus layan G.
yang berhantu.

Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, pejam celik dah pukul 3 pagi dah. Pejam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemuruh untuk berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai geng-geng hantu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah ya, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di ibu negara mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam.

jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Oh, bukan senang tu nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Oh ya, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaburkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Cik Lee memberikan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah, selamat beribadah Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zack, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata kabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawa ngomong waras eh. Mia Tito, Abalung Awang, ada Ina-Ina, Suliza Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya, hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya, betul. Lagi senang kan? Dia tampal dia kan? Tak payah kan? Dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah. Dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suha Izzat, Noli Halim, Abang Tanker, pom pom pom. Nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Itu yang mantapnya tu, geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang, hashtagnya tu untuk cinta hati berusir. Lagu ini pula persembahan Syimar dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Kimberah tu di Nasional FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. UKIS dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan. Berusia lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3.27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang bangun lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah bersyukur atas rahmat Allah SWT. Masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia. Sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda, semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanah Perdana, Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada berbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus semarakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzil Azim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izan, Nazri Haji Ulis, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, saya kita lupa nak tegur peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini. Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chome, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir tentunya dengan tepi-tepi lightnya. Kasih padu Jamilah 79 yang memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam, dia kata salam apa mana. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa kita hentikan dulu seketika menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80 dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar, hutan-hutan mudah terbakar, semak samun mudah terbakar kan. Dekat negeri Pahang je pun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang merekodkan sebanyak 90 kes kebakaran terbuka di kawasan semak, lalang dan juga hutan di seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini tau. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa menyatakan berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebakaran berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon penempatan penduduk dan juga laluan pipe saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di Perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3:31 minit petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan belukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah? Kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat kan untuk diri kita kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu segar je badan kan. Safi Adeni pun nama merindu juga sama pagi untuk anda. Ya Cik Ia, katanya nak masak hari ni, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap Cik Ia, 400, satu orang Cik Ia, satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Koci Kuaci, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap, terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. ID 67 Zul The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusin lagu ni, Rob Kumar Ratod, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shahni. Terjemin Rob Dik Tahir. Terus dengarkan Nasional Kemuruan tu di National FM.

Alfredo dengan gurisan terakhir. Lagu gurisan terakhir menutup tirai untuk hashtagnya kenangan lalu. Kelasi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah beberapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim tau. Jadi kawasan

lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Bahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei, melalui lagunya Cinta Memekar di Hati. 4:32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan, di Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah hati yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi, berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh yeah, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12:15 minit tengah hari nanti, kita sama-sama dengarkan doku drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria, tau. Sikitlah sinopsisnya adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan juga kini hidupnya terdapat berjaya, tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah SAW mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12:15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan, ya. Kalau dekat Salam FM juga 12:15 minit tengah 12 minit tengah malam, malam nanti ataupun malam tadi, ya, dah telah disiarkan. Dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12:15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12:15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap. Pergi dulu. Kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Buasan, ada Nan Yusof, Rozi Nordin, Ita Rozaya, Loreno, ada Asjo Salbiah, Cikta. Dari jengka dua, Cikta. Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura Virus, Nuri, Sani. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus gegar setia dari jam 12 malam tadi sampai saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, ya. Sambung lagi menangis tepi bucu katil, merusi lagu ini pula. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Nah, saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong. Kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.

cukup menangis tepi bujuk katil. Ini lagu terakhir dalam menangis tepi bujuk katil. UK dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka, dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremban Ringgit 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.03 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Penang 6.04 minit pagi. Arusta Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah SWT sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telahpun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telahpun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan Raudah ini telahpun disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exis dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan Tulu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan, segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pula, alhamdulillah, kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga saat ini yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah, sama ada baca Qurannya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, ustaz? Yalah, kita letakkan cinta kepada tanah air kita. Kita letakkan satu bentuk hubbul watan, kasih kepada tanah air, kasih kepada negara kita. Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama, yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan, iaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehari semalam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh, kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat, apa lagi ya? Kita nak macam-macamlah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu, kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, Komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul? Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection, tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku, akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit menyatakan, siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita? Ringkas cerita ni tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata daripada kalangan kamu semua, lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawadduk lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran. Mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang? Daripada usianya baligh 15 tahun sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni, siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat 15 tahun baligh sampai sekarang, bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tak ada orang pun pernah tinggal solat 5 waktu. Subhanallah. Baik, maknanya kita tak dapat lagi klasifikasikan siapa manusia yang paling terbaik untuk memimpin. Dia tanya soalan kedua, siapakah dia daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah? Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah, nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, Nak menjaga amanah, oh bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk. Maksudnya yang duduk tu automatik lah. Nah, disqualified lah. Tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang. Maksudnya nak memimpin. Maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga. Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki, yang berdiri ini tadi, yang tak pernah tinggal solat sunat tahajud 3/4 malam?
1: Allahumma

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Langit tempat tiang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk Nasional Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini hari cuti, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu syafaat untuk kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke syurganya Allah bersama-sama ya. Ada yang cuti hari ini nak berjalan, ada yang cuti nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Selamat bercuti, selamat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Ada yang kata nak rehat kat rumah aje bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Ada yang dah penat bekerja tu, rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah, mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Oh, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best. Yelah, semestinya yang bagus, yang best, yang terbaik itu di RTM. Khususnya kami di Nasional FM sentiasa menyajikan kepada anda bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, tapi hiburan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peleralah kemerdekaan negara. Jangan lupa kita kibarkan terus jarum gemilang, tanda kita sayangkan Malaysia yang tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah. Jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa ya. Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

kulli syai'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepada-Mu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepada-Mu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Amri Ismail alias Syamsul Debat. Sama-sama kita dengar Johor FM. Kenapa saya suka dengar Johor FM? Sebab Johor FM ada Suzy. Jom kita dengar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: diberikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab kepada guru. Ilmu itu cahaya. Kuncinya adalah adab. Dalam hidup kita, kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mengejar pangkat. Namun, ada satu perkara yang lebih bernilai daripada semua tu, iaitu ilmu. Ilmu itu cahaya. Cahaya yang mampu menyinari hati yang gelap. Cahaya yang membimbing langkah dalam kehidupan kita. Tapi, cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang kotor. Tidak akan menetap di dalam jiwa yang sombong. Tidak akan bercahaya pada hati yang tidak beradab. Imam Malik rahimahullah pernah berkata kepada murid dia, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita benar-benar menjaga adab ketika menuntut ilmu? Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, niat kita belajar itu kerana Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kerana Allah dalam beragama. Semuanya bermula dengan niat. Kalau niat kita rosak, maka rosaklah perjalanan kita. Belajar bukan untuk dipuji, bukan untuk nampak hebat, tetapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Contoh, datang kelas semata-mata nak orang kata kita ni rajin atau nak dapat sijil. Tapi bila tidak ada siapa yang nampak, kita dah mula malas. Itu tanda niat kita belum betul. Yang kedua, duduk dengan penuh sopan. Cara kita duduk mencerminkan hati kita. Para sahabat bila duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung, tak bergerak, penuh rasa hormat. Contoh, duduk bersandar malas, kaki dilunjurkan, badan menghadap ke tempat lain, itu bukan sekadar mendengar. Itu bukan sekadar hadir. Itu tanda hati kita tidak menghargai ilmu. Yang ketiga, tidak bermain ketika belajar. Ilmu itu adalah amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Tetapi bagaimana kita berjalan ke syurga jika dalam majlis ilmu kita bermain? Contoh, guru mengajar, kita sibuk dengan telefon, scroll sana, balas mesej sini. Zahirnya kita hadir, tapi hati kita tiada. Yang keempat, bila bertanya, bertanya dengan sopan. Bertanya itu tanda ingin tahu, tapi cara bertanya menunjukkan adab kita. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Namun, bertanya bukan dengan nada mencabar, bukan dengan suara yang meninggi. Contohnya, daripada berkata, kenapa macam tu ustaz, dengan nada yang kasar, lebih indah kita kata, ustaz, boleh jelaskan lagi supaya saya lebih faham? Lembut, tapi mesej tersebut sampai. Yang kelima, tidak memperlekehkan guru. Para pendengar yang dikasihi, guru mungkin biasa pada pandangan kita, tapi ilmu dia luar biasa nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bersabda dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak orang-orang yang berilmu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Contoh, ala ustaz tu biasa je, cikgu tu tak famous pun. Hati-hati, boleh jadi kita tidak mendapat keberkatan ilmu kerana kita meremehkan pembawa ilmu tersebut. Yang keenam, menghormati guru walau di luar kelas. Adab bukan hanya dalam kelas. Adab itu kehidupan. Kalau di depan guru kita tunduk, tapi di belakangnya kita mengumpat, itu bukan adab, itu hipokrit. Contoh, jumpa guru di luar, buat tak nampak, atau bercakap tentang kelemahan guru dekat kawan-kawan. Sedangkan para ulama dahulu, mereka sentiasa mendoakan guru walaupun telah terpisah. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu itu cahaya, tapi adab itu kunci. Kalau kita ada ilmu tanpa adab, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepada kita. Tapi jika kita beradab, Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Mari kita berdoa, ya Allah, bersihkanlah hati kami. Tanamkan dalam jiwa kami adab yang mulia dan jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai cahaya yang membawa kami kepadamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Dia seolah-olah menziarahiku semasa aku hidup. Barang siapa yang menziarahiku, dia berhak mendapat syafaat.

0: Kira di Johor FM Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallim ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi fatuqdali Allahumma syafi'u fiha.
2: Alhamdulillah, kita rafakkan tuan-tuan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala izinnya. Dulu pengalaman saya masa belajar tu, saya ta'aruf bila kita duduk sama dengan kawan-kawan yang berlainan negeri, ada yang Selangor, Kelantan, Terengganu, kita ta'aruf, kita berkenalan. Sampai giliran saya cakap nama saya Muhammad Zaini bin Muhammad Saleh, asal daripada Johor. Bila saya sebut Johor je, kawan saya daripada negeri lain tuan-tuan, dia kata Johor 4 bulan. Saya terkejut, saya pun tak tahu 4 bulan tu apa. Dan saya tanya balik, 4 bulan apa? Johor 4 bulan maulid, dia kata. Maknanya kita negeri Johor ni dah terkenal dah. Di negeri-negeri yang lain, maulid ni bukan bulan Rabiul Awal saja, bahkan sampai jejak kepada bulan Syaban. Saya pengalaman saya juga, bila berada dekat daerah-daerah yang lain, kadang-kadang setengah surau masjid bahkan dia tak sempat buat maulid di awal-awal. Masa nak sambut Ramadan, dia pun bisik kat saya, "Ustaz, tolong ceramah sekalilah tentang maulid." Padahal nak cerita tentang Ramadan, dia suruh selit tentang maulid. Inilah tuan-tuan, semangat sambutan maulid yang mesti kita teruskan. Walaupun setengah pihak katakan bahawa maulid ni merupakan benda yang bida'ah. Pernah dengar bida'ah? Bida'ah ni maknanya kalau kita terjemahkan, benda yang baharu lah. Tapi kalau terjemah kepada makna istilahi, iaitu benda yang baru yang Nabi tak pernah buat. Hakikatnya bida'ah ni tuan-tuan ada dua terjemahan ataupun ada dua pecahan sebagaimana kata ulama. Satu, bida'ah hasanah ataupun bida'ah yang baik. Yang kedua, bida'ah sayi'ah ataupun bida'ah yang buruk, ataupun dikenal dengan bida'ah dolalah, bida'ah yang sesat. Jadi kita ni, saya tak nafikan kalau orang tanya saya, "Ustaz, maulid ni bida'ah ke?" Saya jawab, memang bida'ah. Nabi tak pernah buat. Kan? Tapi ulama dah bincang lama dah, bahkan mereka dah sepakat, dah putus bahawa maulid ni bida'ah yang hasanah, bida'ah yang baik. Kalau kita nak sembang panjang pasal bida'ah ni tuan-tuan, sahabat lagi dah banyak buat bida'ah. Antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Ni sahabat ni bukan sebarang orang. Sayyidina Umar ni, kubur dia sebelah Nabi, sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Zaman dia paling banyak buat bida'ah. Antaranya kalau bulan Ramadan, ini Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, dia keluar rumah, dia panggil orang keluar, dia panggil umat Islam masa tu, keluar rumah. Ini bulan Ramadan. Pergi mana? Sayyidina Umar suruh pergi masjid. Buat apa? Sembahyang berjemaah. Sembahyang apa? Sembahyang sunat tarawih berjemaah. Laki-laki, perempuan, dewasa, kanak-kanak keluar sembahyang dekat masjid berjemaah. Buat berapa? 20 rakaat tuan-tuan. Memang Nabi tak pernah buat 20 rakaat? Tak pernah tuan. Nabi buat 8 rakaat. Ada kalanya buat di masjid, ada kalanya buat di rumah. Kenapa Nabi buat macam itu? Kerana Nabi bimbang, kalau Nabi kekal buat di masjid, Nabi bimbang takut Allah akan tetapkan dia merupakan perkara yang wajib. Itu kenapa Nabi buat sesekali dekat masjid, sesekali dekat rumah. Dan memang sampai hari ini kekallah dia sebagai sunnah. Tapi nak cerita, zaman Sayyidina Umar banyak buat benda yang bid'ah, kumpulkan Al-Quran dan sebagainya. Adakah salah tuan-tuan? Tidak. Bahkan dia antara sahabat yang Nabi jamin syurga. Bukan jamin syurga, antara sahabat yang Nabi kata apa? Kalaulah ada Nabi selepas aku, Nabi tunjuk ni. Inilah orang dia. Nabi tunjuk siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa yang kita buat ni memang bid'ah, tapi bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang terpuji bahkan digalakkan. Supaya apa? Supaya kita ini kenal, rindu, kasih
3: pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antaranya tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: doakan dia berjaya tau.
1: Pujang an mang laya oh. Hai, saya Azrin Azhar. Saya suka dengar Johor FM sebab ada Suzy. Oh, engkau lah gerangan si pencuri hati Permata Selatan.
2: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk nonga hashtag hero bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag kawan yang pilih. Aura Permata,
3: Aura Permata,
5: Aura Permata.
2: Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, 6.44 minit pagi. Saya Suzilawati, Mama Sumit, temani pagi anda melalui segmen Aura Permata hari Selasa hari ini, 25 Ogos 2026, bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul, khususnya kepada umat Islam di seluruh dunia, di seluruh negara yang sedang mendengarkan Suzi ketika ini. Segala puji-pujian kita berikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berselawat, tanda kita meraikan Nabi junjungan kita, okey. Baik, Suzi akan temani anda bermula jam ini sampailah pukul 12 tengah hari nanti. Hari ini macam biasalah kita ada pantun tak sudah, dan juga nanti insyaAllah untuk jam yang ketiga, untuk jam yang keempat nanti insyaAllah saya akan nak bawakan pendengaran anda untuk sama-sama kita dengarkan amanat daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Baik, untuk jam ini macam biasalah, kalau ada perkongsian akan Suzi kongsikan bersama dengan anda sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berkongsi maklumat. Juga nanti Suzi nak kongsikan, nak ceritakan bersama dengan anda khususnya apa yang berlaku di Melaka. Suzi baru balik dari Melaka tau, okay? Bersama dengan rakan-rakan, seronok bersama dengan orang Melaka dekat sana. Pelbagai program, pelbagai aktiviti bermula jam 10 pagi lebih kurang sampailah ke pukul 5 petang. Tapi itu semuanya sekejap lagi. Takkanlah kita nak cerita sekarang semuanya, kan? Kita beri perusahaan ketika ini dia, bersama dengan Aida Jebat dengan Nakal Nakal Nakal, Curah FM Permata Selatan, Radio Belahan No. 1 Bangsa Johor.

0: Kami yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Kajian menunjukkan bahawa orang yang menerima diri sendiri adalah lebih tenang, lebih yakin dan lebih mudah membina hubungan yang sihat. Ingat, anda adalah unik dengan kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Bila anda menerima diri, anda akan merasa lebih bebas untuk berkembang.
0: Johor FM. Permata Selatan hanya untuk anda.

101.9, 1.3 dan juga 92.1 MHz FM. Alhamdulillah semalam kami selamat sampai ke Johor Bahru lebih kurang dalam pukul 7, pukul 8 malam lebih kurang begitu. Pilot kami dropkan seorang-seorang dan lebih kurang mungkin Sophie ataupun Sophie lah lebih kurang sampai ke RTM Johor dalam pukul 8 lebih macam tu. Alhamdulillah program jalan dengan lancar. Gabungan tiga stesen Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM. Macam biasalah, DJ ni memang tak boleh pegang mic. Bila pegang mic aja, yang ni nak bercakap, yang ni nak menyanyi, macam-macam karena. Dan diharapnya semualah pengunjung yang berkesempatan bersama dengan kami terhibur. Begitu juga dengan orang Melaka yang datang berjumpa dengan Suzy. Ada juga orang Johor, orang Kota Tinggi datang bercuti sambut happy, sambut anniversary ulang tahun perkahwinan dekat Melaka. Terima kasih banyak-banyak datang dengan Suzy tau. Okey, apa-apa pun semoga ikatan yang terjalin ini berkekalan sampai bila-bila. 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Tiba-tiba Suzy teringat pendengar Suzy, pendengar tu dia cakap Suzy macam orang putih. Apa cerita? Nanti Suzy cerita

0: علي مرة صلى الله عليه عشرة أو كما قال بنا siapa bersawat padaku satu kali maka Allah akan bersawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawa usulnya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, laporan JAKIM untuk RTM.
2: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
2: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
2: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahani pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turki. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada menara makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Johor FM Permata, Selatan Halu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi, kita dah pun melangkah untuk jam yang kedua. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Hari Selasa ini, 25 Ogos 2026, bersamaan dengan 12 Rabi Awal 1448 Hijrah. Banyak lagi koleksi hiburan yang bakal temani pagi anda. Ialah hari cuti hari ini kan. Selamat bercuti, selamat beristirahat, dan insyaAllah yang terbaik akan Suzy berikan khusus untuk anda. Dan insyaAllah untuk segmen Aura Permata kali ini, sedikitlah kelainan. Kita orang kata menghormatilah hari yang cukup bahagia, hari yang cukup istimewa khususnya kepada umat Islam di seluruh negara. Suzy akan selang-selilah dengan lagu-lagu selawat, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu kerohanian khusus untuk Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus dengar Johor FM Permata Selatan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Hai, saya Rahana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

0: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Woi, gila ke? Jalan tepi lah.
2: Woi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dekat ni.
3: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
4: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
5: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita Johor.

Baik, Amerika Syarikat serang bot disyaki seludup dadah dua maut di mana tentera Amerika Syarikat memusnahkan sebuah bot yang disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah bersama dua anggota krunya di timur Lautan Pasifik. Tiga bayi baru lahir maut dalam kebakaran hospital di mana sekurang-kurangnya tiga bayi baru lahir maut dalam kebakaran besar di unit rawatan rapi neonatal di sebuah hospital kerajaan di negeri Maharashtra Barat. Geng manap tumpas. Polis selesai 15 kes jenayah. Polis berjaya menumpaskan kumpulan dikenali sebagai geng manap dipercayai terlibat dalam beberapa kes kecurian motosikal dan pecah rumah. Ini apa yang berlaku di Kota Baru. Serangan baharu landa selatan Thailand. Di mana kedai serba neka jadi lokasi serangan terbaru di selatan Thailand selepas hampir 48 jam. Selangor juara Sukma buat kali ke-10 di mana kejuaraan kali ke-10 itu menjadikan Selangor sebagai negeri terbanyak menjuarai temasya sukan itu sejak mula penganjuran pada tahun 1986 iaitu 40 tahun lalu dan membabitkan 22 edisi. Tahniah. Tapi Johor tak kurang hebatnya kan? Okey, Selangor umum cuti 1 September sempena juara Sukma 2026 di mana Menteri Besar Selangor mengumumkan. Cuti peristiwa khas pada 1 September sempena Selangor menjadi juara keseluruhan Sukma. Baik, kita berhenti rehat seketika dan akan kembali selepas ini.

Nak cerita sikit lah. Sebenarnya Suzy ni ada masalah. Dia masalah apa eh? Dia masalahnya setiap kali bila melaksanakan tugasan, tanggungjawab sebagai penerbit rancangan, dan pada sebelum hari kejadian dan termasuklah pada hari kejadian, dia bukan tak nak makan tau, tapi dia lebih kepada bila tengok makan tu semua tak ada selera. Jadi macam tu, semalam makanan terakhir yang singgah dekat perut Suzy adalah sarapan pagi, 2 keping roti, salad, sedikit kuitiau. Itu aja membawa ke hari inilah. Yang tadi tu baru ni Suzy sarapan pagi. Jadi sepanjang hari daripada pagi tu membawa ke malam, satu jenis makanan pun tak singgah kat perut Suzy, hanya air. Tu nasib baik dekat sana panas, jadi Suzy teguk air sebanyak-banyaknya lah untuk agar badan ni tak terhidrasi. Jadi Suzy dapat bayangkan untuk next apabila berada di Negeri Sembilan, saya harap untuk daging salai, insyaAllah lah ada selera untuk makan daging salai. Sebab kita ada selera sekarang ni, tapi takut pada hari kejadian tu dia tak pergi seleranya. Macam tu lah Suzy. Bayangkan waktu sebelum ni Suzy pernah buat pertandingan Zapin di auditorium dekat sini. Berat badan Suzy boleh turun sampai 7 kg, semata-mata sebab memang Suzy tak makan. Tak lapar ke? Tak ada rasa perasaan itu. Kadang jadi masalah. Yang tadi tu tersedak tu sebab teguk air lah tadi. Okey baik, tutup cerita berkenaan dengan itu. Kita nak sambung kembali untuk klik tajuk berita. Apa lagi yang boleh dikongsikan bersama? Sang badak benam Star City di Likas, di mana Sabah FC memulakan kempen Liga Super musim 2026-2027 dengan langkah kanan apabila menewaskan Star City FC 3-1 di Stadium Likas di sini malam tadi. Tanusia curi tumpuan berucap dalam 4 bahasa di pentas Miss World, di mana Miss World Malaysia Tanusia Cheti mencuri perhatian ramai selepas videonya berucap dalam 4 bahasa, iaitu bahasa Inggeris, Melayu, Mandarin dan Tamil tular menerusi media sosial. Tahniah eh. Lagi di sini, Ito dakwa Infantino tak lakukan kesalahan. Ito menolak kritikan terhadap pentadbiran Infantino dan menyifatkan tekanan yang dihadapi Presiden FIFA itu lebih berkait dengan permainan politik menjelang pemilihan Presiden FIFA tahun depan. Bekas pemain gitar The Times, Nazri meninggal dunia dalam kemalangan. Al-Fatihah buat ex-gitaris The Times aka Nazrin yang baru meninggalkan kita semua pada 10.52 pagi semalam. Pengiktirafan baharu lonjak semangat Somali, di mana Presiden PSM itu dianugerahkan darjah Cemerlang Seri Melaka DCSM yang membawa gelaran Datuk Wira sempena sambutan ulang tahun ke-77 yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam semalam. Lagi di sini, sedikit berita hiburan. Hazamah Tidak Patah Semangat, di mana penyanyi Hazamah tidak pernah menganggap kegagalannya untuk memenangi anugerah sepanjang tempoh 8 kali bersaing pada anugerah juara lagu sebagai sesuatu yang mampu mematahkan semangatnya dalam bidang muzik. Baik, itu saja yang sempat dan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain paparan insyaAllah dari semasa ke semasa akan Suzy kongsikan bersama. Jom kita berhibur seketika. Sarah Suhairi dengan Nyawa dan Raga. Terus dengar Jura FM Permata Selatan.